0: Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datang darain.
4: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami Kasel D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya, pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak ya. Tadi kebetulan ada kasus tadi, hamil yang kita rujuk ke rumah sakit dengan selain hamil, ada yang gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan. Agar jika terjadi rencana asapnya yang berbeda, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang diperkirakan terdampak.
5: Diketahui, don termal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1,000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1,000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga penampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Arko Suma melaporkan.
0: Balik ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
18: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi tendang langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
17: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2020.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brazil. Tim Samba

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Keluar Merah Putih atau KDMP Merah Putih. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Purbaya, kini dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari Presiden di luar desain awal anggaran tersebut untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan rencana perubahan desain program KDMP, target Kopdes Merah Putih yang beroperasi pada tahun ini diturunkan dari 80.000 menjadi 40.000. Perubahan ini karena ada perubahan strategi yang dilakukan oleh pemerintah nantinya. Hal tersebut ditegaskan oleh Purbaya. Sebelumnya diinformasikan juga bahwa Presiden meminta sekitar 30.000 koperasi siap beroperasi pada Juli 2026 ini. Bukan hanya memiliki bangunan saja, tapi memang betul-betul sudah beroperasi. Nah,
2: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: temannya Ran ya, judulnya sepeda, yang sedang berolahraga mungkin di pagi hari ini dengan bersepeda ya. Sungguh mungkin di pagi hari ini untuk bisa menyehatkan dan membugarkan kembali otot-otot yang mungkin masih belum lentur ya. Ya, tapi semoga saja di lagu ini dengar bisa membuat kita semangat sedikit di pagi hari ini ya. Baik, dengar, kita tinggalkan dulu untuk lagu hiburan karena kita akan mendengarkan informasi terkait dengan cuaca agar kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini bersama Pro 1 dan juga bersama BMKG Provinsi Aceh. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Info cuaca.
0: Oke, pendengar, di mana pada Anda berada, kita sudah tersambung di ujung telepon bersama Kak Nabila ya, dari BMKG Provinsi Aceh. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya untuk hari ini, di hari Minggu ya?
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pastinya masih tetap semangat. Ya. Ya, baik. Mungkin ini pendengar dan juga masyarakat sedang menunggu untuk informasi cuaca untuk ya hari ini di edisi Minggu tanggal 5 Juli 2026. Ini seperti apa gambaran informasi cuaca dari BMKG sendiri di pagi hari ini? Silakan disampaikan, Kak Nabila.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar siar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Minggu 5 Juli 2026. Untuk cuaca secara umum cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari, khususnya untuk beberapa wilayah seperti wilayah-wilayah pesisir barat seperti Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subul Salam, dan juga Aceh Tamiang, Gayo Luas, seperti itu. Untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk angin sendiri bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri terdapat 9 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh dengan kepercayaan sedang atau medium. Khususnya di wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subul Salam, dan juga Nagan Raya, seperti itu.
0: Iya, ada himbauan mungkin dari BMKG ingin disampaikan ke pendengar ini, masyarakat ini di pagi hari ini.
2: Ya, baik, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif khususnya di wilayah Aceh karena sudah memasuki musim kemarau seperti itu. Terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang lumayan lama dan bervariatif. Untuk tetap waspada, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu. Selain itu, kami juga menghimbau kewaspadaan masyarakat terhadap kejadian sambaran petir. Jika teramati langit yang gelap, awan tebal, dan suara gemuruh, segera meninggalkan tanah lapang dan genangan air, menjauhi pohon dan benda-benda tinggi yang dapat menghantarkan listrik, seperti itu.
0: Oke, baik, Kak Nabila, terima kasih atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan sukses selalu untuk Kak Nabila, dan sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali, Kak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan informasi dan laporan dari cuaca ya, dari BMKG Provinsi Aceh bersama Kak Nabila tadi sudah menyampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Oke, baik pendengar, kita akan hibur kembali dengan teman-teman yang sudah kami pilihkan untuk Anda di pagi hari ini untuk menemani Anda yang sedang berakhir pekan, untuk yang sedang berolahraga di pagi hari ini. Selamat berolahraga, semoga sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami persiapkan berikut ini.

0: Ya, berkat dimana Anda berada, sebuah lagu dari pokoknya Ratu di Dadaku Ada Kamu. Dia sudah membawakan waktu kita ke pukul 7 pagi, lebih 41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya putar bersama Anda mendengar sampai nanti ke pukul 10 pagi sebelum jalanin lagu Instrumen Indonesia Raya nanti perjumpaan kita untuk hari ini. Oke, pendengar, kami akan bacakan informasi terlebih dahulu. Kami kabarkan untuk pendengar ya, kalau kita sekarang nih sedang mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui media sosial ya. Jadi untuk masyarakat, ini bisa memilih dari tema yang disediakan, yang mana paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran, kemudian tema yang mereka inginkan ya. Dan juga ini dapat kami informasikan untuk pendengar semuanya. Sekali lagi, ya kalau kita sekarang sedang mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui media sosial. Jadi untuk masyarakat ini bisa memilih dari tema yang disediakan, yang mana ya yang paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran tema yang mereka inginkan ya. Itu dia informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Sebelum kita dengarkan lagu dari vokalnya, ya kita carikan dulu ini dari ini dia dari Arman Maulana, Tunggu Di Sana, dan nanti ada dari Rusana ya, Bawa Daku. Tapi kita dengarkan dulu iklan yang akan kami putarkan berikut ini.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter. Senter oke okay, ayo atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh.
2: Bukan senter.
1: Atuh.
2: Tapi lampu tempel Bapak.
1: Lampu
2: aduh,
1: tempel.
2: Apa ya bahasa Sundanya?
1: Aduh.
2: Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh, cempor. Ayo atuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Sudah 5 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh. Hey.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah, lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online, bro. Game online.
4: Udah, sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
6: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Baik, sahabat dengar, dimanapun Anda berada, beberapa lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini untuk menemani Anda yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 daripada Aceh di frekuensi 97,7 FM. Dan selamat pagi juga untuk pendengar kita yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital di pagi hari ini. Semoga tetap semangat untuk kita semuanya, masih di hari weekend ya, untuk hari ini di hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Baik, setelah ini pendengar dari Dewa 19, Laskar Cinta kami persiapkan untuk Anda, dan juga dari The Massive di bawah langit yang sama. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

Iya, baik saudara pendengar di manapun Anda berada, lagu dari Maria Callista yang berikut ini kami hadirkan dengan judul lagunya Satu Kali Lagi akan kami persembahkan ke ruang Anda. Tapi pendengar, kita informasikan terlebih dahulu untuk pendengar ya, kalau kita sekarang mengadakan polling tema siaran untuk program Idola melalui media sosial. Jadi masyarakat bisa memilih dari tema yang disediakan yang mana paling disukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Masyarakat juga bisa kasih saran tema yang mereka inginkan. Dan ini dapat kami informasikan untuk pendengar semuanya agar bisa memberikan polling ya untuk program Idola melalui media sosial. Jadi untuk untuk kita akan membahasnya di program Idola nanti di tanggal 12 Juli mendatang. Jadi saat ini ayo ramai-ramai kita mungkin bisa memberikan polling ya dengan masyarakat juga bisa memberikan saran dan tema juga yang diinginkan ya gitu ya. Oke baik pendengar, tapi di sini sudah ada sudah ada WhatsApp yang masuk ini dari Mas Roy ya. Assalamualaikum Bang Mutra, waalaikumsalam ya. Mas Roy di Hati Pahlawan ya. Tema yang saya senangi gitu 100% Indonesia. Tolong waktu jamnya ditambah ya katanya. Terima kasih. Ya baik ini Mas Roy ya, nanti akan kita coba informasikan kembali ya. Jam 2 baru dibuka, mepet waktunya, belum iklan, habis deh waktunya. Iya, betul-betul. Baik ya, Mas Roy, terima kasih sudah memberikan masukan ya untuk kita di pagi hari ini, tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh, nanti kita sampaikan. Oke, baik pendengar, dari Maria Callista kita selesaikan dulu, nanti setelah ini dari vokalnya Firza, manusia biasa kami hadirkan, manusia hebat maksud kami hadirkan ke ruang negara Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak.
1: Aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Baik, terima kasih mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Dan mendengar masih dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan juga perjumpaan kita satu jam ke depan di pagi hari ini. Tetap semangat selalu terus ya untuk kita semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, sebuah lagu dari Adik Gue Pindah kami hadirkan, Kamu Adalah. Ini lagunya duet ya bersama Cakrakan. Dan nanti ada dari Amnes, Pelukis Pilu kami juga akan hadirkan untuk Anda. Baik, dengar, kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu. Kami biasa ketemu sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Baik, berikan pun satu di mana-mana Anda berada. Dan untuk berikut ini lagu dari vokalnya Aziz Hedra, ya, Itu Aku. Ini sudah mengantar waktu kita juga ke pukul 9 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya putar bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 10 pagi sebelum jelang instrumen lagu Indonesia Raya dan juga nanti himne Aceh akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pada Aceh untuk setengah jam ke depan kita bersua di kesempatan hari ini untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Baik, nanti setelah ini pendengar dari vokalnya Batas Senja menceritakan muda nanti dari BCL dari hati. Kita nikmati dulu dari Aziz Hedra, Itu Aku.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Hari ini saya Arso akan menemani Anda di awal jumpa kita kembali dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan kita akan mengangkat topik suara anak Aceh Besar, partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Sudah tergabung dua orang, sudah bergabung bersama kami, dua orang narasumber kami. Ada Ibu Erianti SAG, beliau adalah Kabid Data dan Informasi Keluarga P2KB P3A Aceh Besar. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bu ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berikutnya ada Nailul Amalia, beliau adalah Sekretaris Umum Forum Anak Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat dia ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya. Pagi hari ini kita mengangkat topik suara anak Aceh Besar, partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Baik, mungkin kita bincang-bincang ya ini. Yang pertama dengan Ibu Erianti dulu. Ibu Erianti, selaku Kabid Data dan Informasi Keluarga P2KB P3A Aceh Besar, Bu. Menurut Ibu, apa makna partisipasi anak, Bu, dalam pembangunan daerah menurut perspektif P2KB P3A, dan mengapa hal ini penting untuk diwujudkan, Bu?
2: Dari dinas kami, kalau kami biasanya sebutnya itu Pak DPPKB, PP dan PA. Jadi di sini kami ada membentuk forum anak. Yeah. Forum anak ini dia tingkatannya nasional. Mm-hmm. Itu dasarnya dari forum anak Gampung, mm-hmm, forum anak kecamatan, forum anak kabupaten. Jadi kemarin tanggal 17 April kami sudah melakukan penyusunan suara anak untuk tingkat Aceh Besar. Dan di situ kami tahu banyak sekali suara anak yang selama ini tidak terdengarkan. Hmm. Yang makanya di tahun ini kami lebih memfokuskan kegiatan lebih fokus kegiatan anak dan pengembangan daripada kegiatan-kegiatan forum anak ini. Hmm. Karena dari merekalah kita tahu apa yang mereka alami sehari-hari. Jadi dari dasar suara anak ini nanti akan kami angkat dan akan diteruskan ke rapat, nanti dimasukkan ke Rensra, rencana strategis anggaran di untuk 5 tahun ke depannya. Mm-hmm. Dan nanti baru dimasukkan ke Renja. Setelah nanti suara anak ini dikumpulkan, dimusyawarahkan secara dengan dinas-dinas terkait, nanti baru kegiatan mana yang nanti yang jadi prioritas, baru nanti dimasukkan ke kegiatan tahunan. Seperti itu.
1: Iya, ini ternyata banyak sekali suara anak-anak kita yang selama ini terpendam, Bu ya.
2: Iya, apalagi dengan Aceh Besar itu yang begitu luas, Pak. Hmm. Jadi agak susah kita menjangkau ke memang gampung-gampung yang agak jauh seperti Lembah Selawa, hmm, seperti di Lam Teba, seperti juga di Pulau Aceh. Nah itu Pak, di Lung malah. Hmm. Makanya kami dari DPP, KBPP dan PA tahun ini merencanakan akan membentuk forum anak tingkat gampung, Pak. Ini juga karena banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak yang tidak terap, Pak, yang tidak terdengarkan oleh kita. Kejadian-kejadian di gampung-gampung atau kejadian-kejadian juga di tingkat-tingkat sekolah, pembulian di pesantren-pesantren. Inilah yang banyak yang harus kita dengarkan, mm-hmm, yang harus kita lindungi mereka.
1: Iya, selama ini anak-anak banyak keinginan dan banyak keluhan yang tidak tersampaikan ya.
2: Iya.
1: Karena selama ini mungkin mereka malu untuk menyampaikannya atau mungkin terlalu takut ya.
2: Takut, Pak. lebih mungkin ketakutnya. Terus juga mereka tidak tahu harus menyampaikan kemana. Makanya di forum anak ini, Pak, tugas daripada forum anak ini adalah dia mereka ada sebagai pelapor juga sebagai pelopor. Artinya pelopor di sini apa? Mereka nanti yang akan yang di forum anak ini yang akan nanti menggerakkan anak-anak lain nanti untuk lebih berkarya, untuk lebih interaktif, untuk lebih berpartisipasi dan untuk mengeluarkan pendapat ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Terus juga sebagai mereka pelapor, mungkin anak-anak ini tidak berani untuk melaporkan kepada orang tuanya ataupun gurunya, maka nanti dia akan bercerita kepada temannya. Oleh temannya inilah yang akan melaporkan kepada orang dewasa. Nanti dari forum anak ini nanti akan melaporkan ke kami, dan kami nanti insya Allah akan mencari solusinya. Apakah itu pendampingan, apakah itu melalui jalur hukum, apakah itu butuhnya psikologis, secara bimbingan psikologisnya, psikolognya.
1: Ya, selama ini banyak kasus-kasus atau mungkin masalah-masalah pada anak yang tidak sampai ke level orang dewasa, Bu, ya.
2: Iya.
1: Jadi saat mereka punya masalah, mungkin ada anak-anak yang tidak mau atau sungkan ya untuk berbicara dengan orang dewasa. Dan tapi dia lebih

0: bullying yang seharusnya dipermasalahan itu diminta untuk dinormalisasikan. Kalau berdalih kayak ah kami cuma bercanda aja kok, kayak gitu. Jadi kalau bullying sendiri kayaknya hampir tiap bulan, setiap pertemuan tuh
1: selalu ada laporannya.
0: Pasti ada gitu.
1: Karena di normalisasi ini ya seperti namanya anak-anak ya. Yang pertama mungkin kekerasan yang dilakukan anak-anak ini dianggap candaan. Yang kedua mungkin orang yang dirundung ya atau dibully ini terlalu takut untuk melaporkannya. Atau mungkin takut kejadian ini terus berulang ya kalau dilaporkan. Atau mungkin juga dia tidak punya teman, akan dimusuhi dengan teman-temannya semua. Ini faktor-faktor yang seperti ini ya. Jadi bullying ini masih terus terus dilakukan sampai mungkin selesai sekolah ya. Dan ini sering ya dilaporkan di forum anak ini ya.
0: Iya, kalau untuk bully emang hampir setiap pembahasan
1: selalu ada.
0: Bully, gitu. Pasti dia ada gitu.
1: Nah, biasanya bullying yang seperti apa yang terjadi yang sering terjadi di Aceh saat ini?
0: Lebih ke verbal sih Pak. Kalau misalnya fisik mungkin kesannya terlalu kasar, mereka nggak terlalu berani nih. Tapi kalau untuk verbal tuh menurut kami kekerasan verbal yang paling banyak gitu.
1: Artinya
0: ngata-ngatai nama bapak misalnya, itu kalau anak-anak pasti banyak banget.
1: Masih bullying secara klasik ya.
2: Ejek mengejek.
1: Apalagi kalau misalnya bagi rapor udah lihat nama orang tua, waduh ini mulai ya. Ya mungkin lebih seperti ejek mengejek ya, artinya kekerasan fisik tidak terjadi ya. Mungkin ada tapi kurang ya, tidak banyak ya.
2: Untuk Aceh Besar sampai dari Januari sampai dengan hari ini Pak, itu ada 3 kasus yang sudah ditangani oleh Polres.
1: Jadi yang masalah kekerasan fisik ya?
2: Yang bullying tadi.
1: Artinya memang bullying ini selalu terjadi, tapi yang dengan kekerasan fisik ini memang jarang terjadi ya.
2: Iya. Itu pun kami masuknya kalau sudah ada laporan.
1: Baik, sejauh mana Nailul aspirasi yang disampaikan anak ini mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah?
0: Alhamdulillah untuk pemerintah, khususnya pemerintah Aceh Besar cukup terbuka terhadap aspirasi yang kami sampaikan. Walaupun memang tidak semua usulan itu bisa terwujud secara langsung, karena seperti yang dikasih tahu sama Ibu tadi, memang ada prioritas dan anggaran yang harus disesuaikan. Tapi kami di sini sejauh ini ya Pak ya, kami melihat kalau misalnya dari pemerintah sendiri itu ada komitmen dari pemerintahnya untuk terus melibatkan anak dalam proses pembangunan. Terus juga mereka cukup mempertimbangkan setiap masukan yang kami kasih tahu kayak gitu.
1: Ya ini artinya apa yang dilaporkan ini mendapatkan respon ya dari pemerintah daerah Aceh Besar ini ya. Nah ini kan kalau misalnya seperti bullying yang dengan verbal atau mungkin fisik, ini kan forum anak juga menyampaikan ke dinas pendidikannya ya, karena kan ini sering terjadinya di sekolah ya. Nah ini tanggapan dari distrik sendiri bagaimana nih? Apakah mereka langsung ke sekolah-sekolahnya atau mungkin ke semua sekolah dibuat penyuluhan seperti mungkin catcalling ini yang sering terjadi ya, pelecehan melalui verbal ya, atau mungkin ejek mengejek tadi ya, ini kan apakah langsung direspon oleh dinas pendidikan sendiri atau mungkin bagaimana ini?
0: Kalau untuk suara anak itu biasanya kami menyampaikan dulu itu ke dinas P3A ya Bu ya. Kemudian baru disampaikan oleh mereka. Jadi bukan kami yang nyampein langsung gitu. Tapi kalau misalnya untuk sosialisasi sekolah sebenarnya emang selalu ada dari setiap sekolah itu memang ada. Bahkan ada poster-poster hampir setiap sekolah yang pernah saya kunjungi itu alhamdulillah emang yang saya lihat emang ada gitu poster-poster anti bullying. Terus misalnya dari teman-teman OSIS juga biasanya juga ada sosialisasi ataupun bikin konten-konten yang edukasi tentang bullying ini.
1: Nah ini kalau misalnya dari forum anak sendiri sering nggak sosialisasi ke sekolah-sekolah?
0: Ada, kalau di tahun kami alhamdulillah ada beberapa kali. Jadi kami tuh membuat program, kalau kita bilang tuh biasanya sausikula. Jadi forum anak nanti datang untuk sosialisasi kayak gitu ke sekolah-sekolah. Walaupun memang tidak selalu tentang bully ini, karena kan kami juga

0: banyak proker, Pak. Hmm. Jadi nanti kami sosialisain tentang hal-hal yang terkait dengan proker kami biasanya kayak gitu.
1: Ya, ini proker forum anak ini apa saja yang mungkin bisa disampaikan oleh Nailul? Mungkin targetnya kita tahun ini harus menyuarakan kebutuhan anak-anak, mungkin ada yang khusus saja, ada beberapa.
0: Yaitu sosialisasi tentang bully misalnya, terus juga kalau proker lain mungkin seperti kemarin yang ada difasilitasi sama UNICEF ya Ibu ya, tentang filter air kalau nggak salah saya, karena itu
2: sanitasi.
0: Sanitasi.
1: Ya artinya forum anak mengajak anak-anak lainnya untuk mengetahui pentingnya sanitasi ya. Air ya, bagaimana mencuci tangan atau mungkin bagaimana kebutuhan air bersih untuk hidup ya.
2: Ini juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pak.
1: Baik. Nah, Ibu Erianti, menurut Ibu tantangan apa yang masih dihadapi dalam melibatkan anak secara aktif dalam pembangunan daerah, Bu?
2: Tantangannya itu, Pak, karena sekarang karena di Aceh Besar itu kan ada 604 gampung. Jadi forum anak tingkat gampung ini, Pak, masih belum
1: kurang
2: semua
1: ya
2: terbentuk. Belum semua, masih kurang sekali. Jadi penyaringan dari tingkat bawah inilah yang buat kendalanya. Jadi seperti dibilang Nailul tadi, Pak, karena kalau di tingkat gampung itu nanti perwakilan daripada perlorong. Perwakilan dari tingkat kecamatan itu perwakilan daripada gampung. Perwakilan tingkat kabupaten adalah perwakilan dari tingkat kecamatan. Jadi kemarin yang untuk suara anak tahun 2026 ini kami cuma ambil dari tingkat kabupaten, tidak penyaringan itu dari gampung, karena di gampung ini masih banyak yang belum terbentuk. Ini satu kendala juga. Ini juga kami butuh dukungan dari pemerintah untuk pembentukan forum anak tingkat gampung ini.
1: Karena ada berapa gampung di Aceh Besar?
2: 604 gampung.
1: Yang ada forum anaknya 30 ya? Jadi sangat kurang sekali.
2: Sangat berat sekali, Pak. Jadi untuk tingkat kecamatan juga seperti itu, Pak. Ini masih banyak yang pasif masih. Ini juga yang jadi kendala bagi kami. Kami butuh sekali dukungan dari pemerintah untuk pembentukan forum anak ini. Perhatian khusus dari pemerintah Aceh Besar.
1: Ya, artinya ini diharapkan pemerintah Aceh Besar bisa membuat di tingkat gampung atau di tingkat kecamatan,
2: tingkat
1: ya.
2: Tingkat kecamatan.
1: Karena ini kalau misalnya 600 gampung hanya diwakili oleh 30 orang.
2: Iya, berat.
1: Ini sangat susah sekali ya. Iya.
2: Makanya komunikasi antara kami di DPPK, BPP dan PA ini, Pak, dengan forum anak ini, Pak, kami tidak membatasi waktunya. Kalian boleh telepon kami kapan aja. Malah semalam masih jam 1 malam kami masih komunikasi. Jadi kami membuka ruang untuk komunikasi dengan mereka. Walaupun itu memang by phone, bila perlu nanti kami ajak ngopi untuk menyaring apa suara mereka. Kemarin juga mereka ada kasih tahu, Bunda, nanti kedepannya kami dilantiklah sama Pak Bupati. Kami juga kepingin dilantik kayak kabupaten-kabupaten lain. Oh, insya Allah nih, kedepan kita lantik. Nanti kita duduk fakat lagi, yang udah 18 tahun kita roker, kita cari nanti pengurus yang baru. Insya Allah kedepannya kita lebih formal nanti, insya Allah.
1: Ya, ini artinya adik-adik dari forum anak Aceh Besar ini harus bisa membawahi 20 gampung ya per orang ya. Jadi setiap orang ini harus bisa menjangkau 20 gampung.
2: Iya, tapi semangat mereka ini luar biasa, Pak, luar biasa. Di saat penyusunan suara anak kemarin tanggal 14 April, saya aja kaget, banyak sekali suara mereka. Termasuk mereka mengkhawatirkan tentang balap liar juga, mereka mengkhawatirkan. Terus juga mereka mengkhawatirkan dengan sekarang jajanan yang begitu banyak, jajanan yang tidak mengandung
1: sehat, ya,
2: nutrisi. Mereka jajan tapi tidak bergizi. Ini juga mereka sudah memperhatikan sampai ke sana. Berarti mereka memang
1: peduli ya,
2: peduli dengan lingkungan, peduli juga dengan diri dia gitu.
1: Nah ini yang sering terjadi ini, anak-anak jajan-jajan tapi gak tahu zat apa yang terkandung di dalam jajanannya ya.
0: Kalau kita bilang kayak kemarin tuh ada nama programnya lapar tersembunyi. Jadi kita tuh kenyang tapi sebenarnya kita tuh lapar.
1: Lapar ya, lapar gizi gitu ya.
0: Lapar gizi.
1: Kita nampak kelihatannya gemuk tapi gak ada gizi ya, sakit-sakitan gitu ya. Baik, nah Ibu Erianti, ini bagaimana Bu peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mendorong anak agar percaya diri menyampaikan pendapatnya sejauh ini yang sering Ibu dengar?
2: Sejauh ini Pak, kalau di tingkat masyarakat itu di gampung-gampung itu Pak, itu kan ada anggaran dana desa, mereka juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak. Misalnya mereka membuat sanggar seni di gampung, juga mengaktifkan perpustakaan. Ini juga bentuk-bentuk dari mereka mengalihkan perhatian anak-anak untuk lebih aktif. Kalau di tingkat sekolah, seperti yang saya bilang tadi Pak, sekolah-sekolah itu sekarang sudah banyak fokus kegiatannya itu memang untuk anak. Seperti di dinas pendidikan itu juga ada membuat apa sanggar seni seperti itu Pak, perlombaan seni-seni O2SN. Di olahraga juga
1: yang baru saja selesai ya.
2: Iya, baru aja selesai O2SN juga. Jadi sudah banyak bibit-bibit unggul di Aceh Besar melalui kegiatan-kegiatan ini, bisa kita lihat dari hasil dari kegiatan ini Pak.
1: Nah ini untuk keluarga dan masyarakat sendiri, ini bagaimana perannya untuk mendorong anak agar percaya diri menyampaikan pendapatnya? Ini kan anak-anak punya pendapat yang berbeda dengan orang dewasa karena punya kebutuhan yang berbeda dan punya permasalahan yang berbeda. Ini bagaimana Bu?
2: Kalau tingkat keluarga Pak, ini harusnya perhatian dari kita, dari orang tua. Jadi kalau zaman sekarang itu anak-anak itu harus kita rangkul dan kita jadikan teman. Jadi kalau kita jadikan teman, dia akan bercerita kondisi apa dia alami di sekolah, kondisi apa dia alami di tempat ngajinya, di tempat bermainnya. Tapi kalau kita posisikan kita selaku orang tua yang harus mendengarkan kita, maka suara itu tidak akan terdengar. Jadi yuk, saya ajak juga untuk semua orang tua rangkul anak-anaknya, ajak mereka bermain bersama. Di saat bermain itulah nanti akan muncul kalimat-kalimat, ya tadi ma adik didorong lah, seperti itu. Jadi terkadang kita tidak tahu kenapa anak mengeluh sakit kepala. Terkadang anak-anak dapat kekerasan dari teman-temannya, kita tidak tahu. Sementara anak kalau mengadu ke orang tuanya, memberitahu ke orang tuanya, nanti dianggap itu kan karena adik bandel. Maka dekati mereka, dekati mereka, ajak mereka bercerita.
1: Nah ini anak-anak kalau dibuat atau diperlakukan di rumah dengan orang tuanya seperti teman, dia menjadi lebih nyaman ya.
2: Iya, lebih nyaman Pak.
1: Tapi kalau misalnya orang tuanya yang mungkin jaga jarak ya, seperti memang disiplinnya tinggi, jarang ngobrol atau jarang bermain dengan anak, ini di saat anak punya masalah pun dia jadi segan untuk menyampaikan ya Bu ya.
2: Dia jadi segan, malah takut sama
1: ya,
2: kita.
1: Ini takut berbuat kesalahan. Ini kesalahan orang lain yang perbuat, dia yang takut ya untuk
2: nanti salah-salah dia yang dimarahin.
1: Dia yang dimarahin ya, karena akan ada orang tua yang kalau udah berkelahi aja dengan temannya, siapa aja salah dia gak peduli, tetap anaknya salah, tetap ini kenapa harus berkelahi gitu.
2: Iya, betul.
1: Baik, Nailul, ini bagaimana nih forum anak, forum komunitas anak ini mengajak anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat secara santun, kritis dan bertanggung jawab. Bagaimana cara Nailul mengajak anak-anak yang lainnya ya, yang punya permasalahan ini untuk menyampaikan masalahnya?
0: Kalau untuk caranya, yang paling penting tuh, kalau menurut saya tuh yang paling penting, kita tuh nyiptain ruang yang nyaman. Jadi membuat anak ini tuh merasa didengar, jadi mereka tuh jadi lebih gampang untuk bercerita. Kemudian juga kami berupaya melakukan pendekatan dengan melibatkan mereka secara langsung. Kemudian biasanya kami juga memberikan penguatan kapasitas seperti kegiatan diskusi dan juga kegiatan pengembangan diri. Jadi teman-teman tuh lebih percaya diri, jadi lebih kritis juga gitu dalam berpikir. Terus juga bisa tanggung jawab insya Allah dengan setiap apapun yang mereka lakukan.
1: Ya. Atau mungkin di gampung-gampung yang Nailul komandoi ya, atau mungkin bisa jadi cakupan wilayah Nailul sendiri ini dari 20 gampung ini. Apakah teman-teman di setiap gampung ini, kan pasti Nailul ada punya teman-teman ya, mereka yang memberitahukan, oh di kampung kita ternyata punya permasalahan nih, ada kekerasan, kekerasan fisik atau kekerasan seksual pada anak yang lainnya, itu bagaimana sejauh ini?
0: Ya itu karena ketika saya memposisikan diri, karena kan kalau di sini saya berdiri sebagai sekretaris nih, kalau misal di sana kan mereka nggak mungkin saya memposisikan ngomong formal segala macam, kan nggak mungkin dong, karena pasti nggak akan nyambung, karena kita tuh lebih terbuka ketika kita tuh merasa sefrekuensi dengan teman-teman. Jadi saya berusaha berbaur, ketika saya berbaur itulah teman-teman yang dicerita, iya woi kita di ada sini masalah, ada masalah ya. ini tahu, terus kemarin ada kejadian ini gitu. Makanya seperti yang disampaikan Bunda tadi, merangkul itulah poin dari terciptanya komunikasi yang baik menurut saya.
1: Apalagi teman-teman misalnya ada masalah bullying atau masalah kekerasan seksual, ini diangkat masalahnya oleh forum anak. Jadi di saat mereka punya masalah juga mereka lebih percaya ya untuk melaporkan ke temannya ini, yaitu forum anak. Yeah. Oh ternyata selama ini yang dilaporkan bisa didengarkan. Yeah. Jadi mereka lebih nyaman ya untuk melaporkan melalui forum anak ya.
0: Yeah.
1: Nah ini apa tantangan yang dihadapi forum komunitas anak dalam meningkatkan partisipasi anak, terutama di era digital? Walaupun era digital, tapi sepertinya kalau satu orang harus mencakup 20 gampang ini seperti jadi masalah juga ini. Yeah. Ya, tantangan apa Nailo?
0: Kalau untuk tantangan mungkin karena banyaknya teman-teman yang belum kenal nih sama forum anak, ataupun udah kenal tapi kurang kepercayaan diri untuk ikut terlibat. Mungkin itu juga permasalahan dari penggunaan media sosial yang kurang bijak ya Pak ya, sehingga teman-teman ini tuh lebih banyak menjadi penonton daripada ikut
1: berpartisipasi ya,
0: secara langsung kayak gitu. Terus juga poinnya sebenarnya lebih ke inisiatif diri sih Pak. Karena jangankan yang di luar, kami pun internal dalam forum pun kalau misalnya kurang inisiatif, mau kita paksa segimanapun, kalau emang
1: jalan
0: dari
1: tempat,
0: diri
1: ya,
0: sendiri gak ada inisiatif, susah juga.
1: Gak jalan juga programnya.
0: Gak jalan juga programnya.
1: Artinya selain harus berinisiatif untuk menjalankan program ini, harus aktif ya. Baik. Ibu Erianti, ini apa program atau inovasi yang sedang dikembangkan DP2KB PA ini Bu, untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam pembangunan daerah?
2: Program inovasinya untuk tahun ini Pak, itu dia tadi Pak, kami walaupun dengan minimalis,
1: dengan keterbatasan anggaran ini ya.
2: Keterbatasan anggaran, kami berusaha semaksimal mungkin. Kemarin di Pulau Aceh sudah terbentuk forum anak kecamatan, dan mulai nanti mungkin tanggal 9 kami juga akan membentuk forum anak tingkat gampung di Kecamatan Darussalam. Itu ada 2 gampung yang akan kami sasar nanti insyaallah. Ini mungkin dalam tahun ini kami usahakan minimal barang 10 gampung ataupun 10 kecamatan nanti bisa terbentuk forum anaknya. Dan peningkatan komunikasi dengan forum anak ini yang paling kami utamakan sekarang. Banyak masukan-masukan yang kami terima, seperti yang saya bilang tadi, keinginan-keinginan mereka yang belum terrealisasi, yang belum terpenuhi, khususnya untuk kebutuhan mereka sendiri di forum anak ini.
1: Ya, kalau di Aceh Besar, forum anak yang baru terbentuk ini ada berapa anggota ini Bu?
2: Kemarin itu sempat off Pak. Sempat off karena kemarin ada COVID juga kan. Sementara 2 tahun kan harus berganti nih Pak. Terus udah efisiensi anggaran kan. Jadi ini kita baru up lagi.
1: Baru dibentuk lagi ya yang di Aceh, yang di ini ya,
2: iya,
1: Pulau Aceh.
2: Yang
1: ya,
2: di Pulau Aceh.
1: Ya, anggotanya ada berapa orang ini?
2: Yang di Pulau Aceh itu baru tingkat kecamatan itu ada sekitar 20 orang.
1: 20 orang, ya. Ini termasuk banyak juga ya yang di Pulau Aceh ini ya. Baik.
2: Nanti insya Allah di acara Hari Anak tanggal 23 nanti kita akan undang perwakilan dari mereka.
1: Artinya dari DP2KB ini juga aktif ya untuk saling sharing dengan forum
2: aktif,
1: anak ini ya.
2: Aktif, insya Allah aktif Pak.
1: Baik, Nailul, apa manfaat yang dirasakan anak-anak ketika mereka dilibatkan dalam forum musyawarah, diskusi atau kegiatan pembangunan daerah?
0: Ya yang pertama mungkin anak-anak itu jadi lebih percaya diri. Kemudian juga mereka tuh memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Jadi bisa mengasah pikiran, jadi lebih berpikir kritis. Terus juga dengan adanya keterlibatan mereka tuh, jadi mereka tuh merasa bahwa pendapat mereka tuh tervalidasi, Pak. Mm-hmm. Oh, ada harganya, kayak gitu. Terus juga selain itu, dari keterlibatan mereka itu bisa membentuk mereka tuh menjadi pribadi yang lebih peduli lingkungan dan juga berkontribusi gitu dalam pembangunan daerah.
1: Dan di forum anak ini juga diajarkan cara memimpin dan cara berorganisasi, yeah. Ya. Jadi anak-anak merasa, wah ini ternyata seperti ini kita berorganisasi, yeah. Seperti ini kita memimpin banyak anak-anak lainnya, ya. Ini sangat baik sekali ya untuk
2: bakal jadi bekal.
1: Bakal jadi kedepannya, yeah. Ini sangat membantu buat, yeah. Anak-anak ini ke tahap yang lebih jauh. Baik, mungkin sebagai penutup ini, Nailul dulu ya. Ini apa pesan kepada anak-anak kecil besar agar terus aktif, kreatif dan menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar?
0: Mungkin yang mau disampaikan, jangan pernah takut untuk bermimpi, ya. Terus belajar, terus berkarya, eksplor kegiatan-kegiatan positif, coba banyak hal-hal yang bermakna. Karena hidup itu cuma sekali, jangan sampai kita tuh nyesel karena kita gak pernah mulai gitu. Dan juga jangan pernah takut gagal, apalagi kayak mindset-mindset yang kayak gak mau mulai ah karena aku belum cukup pintar. Itu menurut saya harus diubah, Pak, menjadi motivasi yang lebih membangun. Justru kalau misalnya kita gak pernah mulai, gimana kita bisa pintar, kayak gitu. Dan juga yang mau Nelo sampaikan, kalau targetnya besar, mimpinya besar, usahanya gak boleh kecil.
1: Iya, yeah. Harus sesuai, ya, yeah. Kalau misalnya mau jadi dokter, ya harus usaha, yeah. Habis-habisan terus ya belajarnya, ya, yeah. Harus dapat peringkat satu terus gitu, ya. Kalau pengen jadi yang cita-cita yang besar, atau kalau misalnya mau jadi pengusaha juga, kita harus belajar dari sekarang, ya, yeah. Jadi pengusaha, ya. Nah, jadi jangan cuman cita-cita doang, tapi gak ada usahanya gitu, ya. Baik, ini sangat memotivasi sekali, ya. Saya udah tua juga jadi termotivasi nih. Jadi harus usaha lebih, ya. Baik, mungkin penutup dari Bu Erianti, Bu. Apa harapan Ibu terhadap generasi anak Aceh Besar agar mampu menjadi pelopor perubahan positif di lingkungannya?
2: Untuk anak-anak Aceh Besar yang tercinta, kalian teruslah belajar, teruslah aktif, teruslah membangun diri demi masa depan kalian. Demi masa depan Aceh Besar, juga masa depan Indonesia.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Idola, Ibu Erianti dan Nailul, dengan topik yang kita bahas di Banda Aceh siang ini. Indonesia layak anak, suara anak Aceh Besar, partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Mungkin sampai di sini program Idola kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup

0: berakhir. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi perang.
1: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: Sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan, tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.

0: lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8. Dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: RRI Sabah.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
3: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Itulah, SIM gak ada, helm gak pakai, bawa motor ngasal aja. Nanti kalau udah kejadian, siapa yang tanggung jawab? Nah kan, baru aja diomongin, udah kejadian. Kalau udah gini, siapa yang rugi? Bukan dia aja jadi korban, apalagi sampai meninggal. Aduh, gak bisa bayangin.

0: 3 bajuku sayang baru.
1: Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
2: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
1: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
2: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
1: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi sah saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
2: Iya usah. Udah panggil aku karena belum siap aku menulis.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Mutiara Hadis. Hak tetangga adalah bila dia sakit kamu kunjungi, dan wafat kamu menghantar jenazahnya. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami, dan bila dia mengalami kemiskinan kamu tutup-tutupi. Bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya. Dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan, kecuali kamu memberi sebagian untuk diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Hikmah hari ini.
1: Mengejar keuntungan dalam berusaha adalah bagian dari beribadah, karena catatan dilakukan sesuai dengan petunjuk agama. Diriwayatkan ketika lewat di sebuah pasar, Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki berjualan padi. Nabi meraba tumpukan padi tersebut dan tangannya menjadi basah. "Mengapa padimu ini basah?" tanya Nabi pada penjual itu. Orang tersebut menjawab, "Hal itu disebabkan karena hujan." "Lalu mengapa bagian yang basah ini tidak diletakkan di atas sehingga orang dapat melihatnya?" kata Nabi. "Barang siapa yang menipu sesamanya bukanlah bagian dari kami." Mencapai tujuan adalah penting, namun jauh lebih penting adalah proses menuju tujuan itu sendiri. Karena dengan proses yang tidak benar, tujuan akan kehilangan makna.
2: Ensiklopedi Islam.
3: Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah seorang sufi Islam terbesar. Ia telah memperlihatkan unsur-unsur heterodoks yang menonjol dalam ajarannya. Ia mempercayai metempsikosis, yakni sebuah keyakinan bahwa ajaran ortodoks haruslah disingkirkan atau direduksikan secara metaforis, dan universalisme yang diajarkannya dapat dipertahankan. Ia adalah keturunan Persia dari Balkh. Namun sejak kecil, ia telah meninggalkan tanah airnya bersama perpindahan ayahnya, Bahadin Walad, seorang ulama yang menentang pemerintah. Tarekat Mevlevi yang didirikan oleh Jalaluddin Rumi dikenal sebagai lingkaran dervisis lantaran penggunaan tarian dan musik sebagai pendukung metode spiritual mereka. Jalaluddin Rumi akhirnya menjadi seorang spiritualis yang berpengaruh. Tidak hanya di negeri-negeri yang berbahasa Persia, termasuk Afghanistan dan Asia Tengah, melainkan ia juga berpengaruh di Turki dan India. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah, "Bangkitlah engkau, sebagaimana engkau pertama kali muncul. Engkau bukanlah semata bentuk tubuh ini, melainkan suatu mata spiritual yang mana mata manusia senantiasa memandang kepadanya."
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, "Ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?' Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, 'Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah.' Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa zina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku, serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang. Bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang." Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

pada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah merubah.

dari Sabah FM 94.

0: SIM gak ada, helm gak pakai, bawa motor ngasal aja. Nanti kalau udah kejadian, siapa yang tanggung jawab? Nah kan, baru aja diomongin, udah kejadian. Kalau udah gini, siapa yang rugi? Bukan dia aja jadi korban, apalagi sampai meninggal. Aduh, gak bisa bayangin.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Ada 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
4: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
3: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
4: Tapi kan zona hijau kita. Gak ada corona sini.
3: Iya, biar selesai aja dulu virus ini. Baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
4: Iya, Musa. Panggil aku karena belum siap aku menulis.
3: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar kau pakai masker.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Teleponan sama siapa tadi?
1: Enggak ada telepon siapa kok.
0: Emang saya nggak lihat?
1: Tuh kan, kamu tuh selalu aja begitu, bikin aku sakit hati.
0: Loh, kok kamu yang sakit hati? Harusnya aku dong yang sakit hati.
1: Eh, kamu nggak ingat kesalahan-kesalahan kamu yang dulu?
0: Kesalahan besar apa sih yang membuat kamu sakit hati?
1: Hah, udah ngomong sama kamu tuh capek, tau gak?
0: Kenapa kamu selalu ngungkit-ngungkit kesalahan-kesalahan aku dulu?

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Saya Rifki Batral hadir kembali menemani aktivitas akhir pekan Anda hingga usai nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan di kesempatan sore hari ini pendengar, kami hadir kembali untuk Anda dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk edisi hari ini kita mengangkat tema Dari Sketsa Siswa ke Produk Global, Peran Arsitek dan Desainer Interior dalam Desain Inklusif ya. Bersama narasumber kita yang telah hadir, Pak Zulfikar Taqiyuddin, SSN MT, selaku dosen Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala ya. Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak Zulfikar.
2: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Fikri?
1: Baik, ya sehat ini Rifki hari ini bersama Pak Jul dari Prodi Arsitek ya Pak?
2: Ya, Prodi Arsitektur ya.
1: Baik, nah di kesempatan kali ini juga pendengar kita akan berbincang nanti ya tentang sebuah sekolah yang menarik ya, ya. Bagaimana sketsa dan guratan-guratan sederhana dari siswa siswi sekolah luar biasa bagian BYPA Cigabung Keramat ya, yang bisa bertransformasi menjadi produk souvenir premium yang siap juga bersaing di pasar global. Dan semua ini juga lahir dari sebuah program pengabdian masyarakat internasional yang menggandeng Universitas Syah Kuala dan Chulalongkorn University Thailand. Ya benar begitu nih Pak Jol?
2: Benar.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan nih Pak sebelum kesana ya. Sejak kapan dan bagaimana awalnya nih Pak Jol terlibat dalam program pengabdian internasional di SLB BYPA Cigabung Keramat nih Pak?
2: Oke, di awalnya ini ada program dari LPDP yang bergabung memberikan kesempatan masing-masing kampus di Indonesia untuk membuat kegiatan COMDEV ini, Community Development International Inbound. Jadi program pengabdian ini memang diberikan kesempatan bagi kampus-kampus untuk membantu masyarakat yang memang perlu diangkat untuk isu nasional internasional. Jadi waktu itu kami mengajukan proposal ke kampus dengan WCU World Class University WSK. Ini dana dari LPDP dan Dikti Saintek ya. Jadi kami kemudian alhamdulillah lulus dengan mengambil topik tentang bagaimana ide sebuah tempat wisata kita angkat dengan kemampuan anak-anak yang disabilitas. Okay. Jadi selama ini jujur aja kami sering melakukan pemberdayaan atau melatih anak-anak SLB B yang tuli bisu. Mereka sudah punya banyak kemampuan yang luar biasa. Okay. Mereka bisa menggambar, bisa membatik, bisa menjahit dan sebagainya. Tapi hanya sebatas tugas di sekolah. Okay. Atau ikut kompetisi.
1: Yeah.
2: Mereka sering menang di tingkat nasional, tapi setelah pulang mereka jadi siswa lagi, tapi pas tamat mereka kerja di bengkel, di Orsmir dan tidak diterima kerja di tempat lain. Karena yang terjadi di Indonesia ini rata-rata banyak kaum disabilitas ini tidak diterima di lembaga-lembaga besar. Karena dianggap mereka ada kekurangan, padahal mereka cukup bagus. Okay. Nah, makanya dengan program ini kami ingin mengangkat isu bahwa anak-anak disabilitas ini punya kemampuan, tinggal diarahkan dan kita bisa menggandeng mereka dengan tempat lain. Keluar misalnya di Kampung Lubuk Suku Aceh Besar, ya. Mereka kampung wisata.
1: Iya, iya.
2: Tapi mereka nggak ada produk sama sekali yang mereka bisa jual ke wisatawan ataupun pengunjung. Terpikir ingin menggandengkan agar konsep kampung wisata di Kampung Lubuk Suku ini mengangkat isu inklusif. Jadi anak-anak karya anak-anak SLB ini kedepannya kalau kita bina terus akan menjadi salah satu produk unggulan wisatawan yang berkunjung untuk melihat Kampung Lubuk Suku dengan karya-karya anak-anak disabilitas.
1: Oke, baik, cukup menarik ya. Mungkin pengen tahu juga nih, apa yang membuat Pak Jul tertarik ya, terjun ke isu disabilitas? Apakah memang ada dorongan dari lingkungan sekitar atau memang dari teman-teman ya, atau ada inspirasi lain nih Pak?
2: Awal mulanya waktu dulu masih kuliah di Jogja. Mm-hmm. Saya kuliah di ISI Yogyakarta. Kemudian okay. saya KKN di kampung di Blora jauh sekali. Mm-hmm. Awal mulanya saya lihat saya bidang saya interior design. Okay. Di kampung apa yang bisa kita lakukan?
1: Okay.
2: Kemudian di saat itu kita masuk ke TK. Ternyata sambutan anak TK itu luar biasa. Kita buat aneka pelatihan berbau kreativitas, disambut menarik. Dan waktu saya ke beberapa sekolah, termasuk ada anak luar biasa, ternyata mudah diterima dengan ide-ide seperti ini. Jadi saya pikir, kenapa enggak kita mengambil satu konsep bahwa berbagi itu indah karena apa? Ada yang bisa kita berikan. Karena saya berpikir gini, semua ilmu atau kemampuan itu Allah berikan. Kenapa kita harus pelit?
1: Yeah.
2: Kenapa enggak kita berbagi? Apalagi ada anak-anak yang membutuhkan. Nah, di sini saya lihat ada anak SLB ini waktu saya pernah jadi juri dulu. Dulu namanya FSLBBN, lomba festival seni festival seni koya nasional, tapi tingkat sekolah luar biasa.
1: Okay.
2: Waktu itu saya juga jadi juri di bidang karya kreatif dan sebagainya. Saya lihat mereka bagus-bagus, kemampuan mereka luar biasa. Tapi sayangnya akses mereka untuk mendapatkan peluang mandiri itu kecil. Makanya di sini kami mengangkat isu ini dan mengajak kampus dari Chula Longkorn, Thailand agar ada sedikit motivasi bagi siswa-siswa di sini. Alhamdulillah waktu mereka berkunjung ke sekolah, anak-anak ini langsung menyambut antusias. Mereka bilang, kami pinginlah ke Thailand. Karena mereka pingin dapat hal baru gitu kan. Dan saya pikir ini menarik, tapi yang perlu di sini kita tekankan bahwa kita pingin pendampingan dulu.
1: Oke.
2: Okay. Jika nanti produknya bagus, baru kita coba akan sounding yang lebih tinggi lagi.
1: Okay.
2: Harapan kita mungkin ke depannya, jika ada mungkin masyarakat ataupun pengusaha atau apa yang pingin membantu, kami siap mendukung mereka untuk membantu mereka, anak-anak disabilitas ini.
1: Okay.
2: Karena jujur aja mereka di sekolah ya belajar, tapi hanya sebatas belajar. Kenapa enggak kita jadikan itu potensi ekonomi?
1: Iya.
2: Apalagi banyakkan anak-anak SLB ini anak yang tidak mampu, Bang Fikri.
1: Oke, oke.
2: Jadi saya pikir momen bagus sekali dengan Comdev ini, program bagus, dan kita berharap memang tidak hanya disiapkan di sini, kalau bisa berkelanjutan. Makanya saya bilang sama kepala sekolahnya, Ibu, setelah kami latih ini, mungkin ke depan sekolah punya galeri.
1: Oke.
2: Jadi kalau ada karya-karya anak SLB ini bisa kita latih, ada produknya langsung taruh di galeri sekolah.
1: Iya.
2: Ataupun kalau ada tamu-tamu yang datang ke kampus, kita bisa kasih bahwa ini karya anak disabilitas. Karena apa? Kita bukan menjual karyanya aja, tapi value atau nilai dari produk mereka buat.
1: Oke, ini menarik. Apalagi kalau memang ada di buka eksibisi begitu ya Pak ya, ada di gelar pameran-pameran. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri.
2: Betul,
1: begitu,
2: betul.
1: Ya.
2: Dan menariknya lagi mereka sangat antusias dan jujur aja anak-anak seperti ini cerdas.
1: Oke.
2: Okay. Allah kasih kita kelebihan, Allah kasih mereka kekurangan, tapi mereka dikasih Allah kelebihan yang banyak di tempat lain. Makanya saya lihat sewaktu saya membimbing ada berapa anak di bidang desain, ingatannya kuat sekali. Dan mereka sangat fokus kalau sudah dilatih. Tapi kalau mereka kita tidak hargai, mereka menganggap kita jadi tidak bukan bagian dari mereka. Tapi kalau kita sapa mereka, ajak terlibat, mereka itu sangat senang sekali. Karena apa? Bagi mereka itu satu penghargaan dan rasa dekat ke mereka gitu.
1: Oke, jadi kita juga merangkul begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Pak Ajul ya. Oke, ini menarik nih Pak Ajul, apalagi Pak Ajul juga masuk ke dalam kegiatan ini ya. Bagaimana ini mungkin bisa diceritakan Pak, suasana Pak Ajul dan tim dalam memandu siswa-siswi SLBB ini dalam membuat sketsa-sketsa atau ornamen begitu ya. Yang mungkin tradisional Aceh atau juga ide-ide lainnya nih Pak.
2: Jadi gini, intinya anak muda sekarang kan sudah banyak melupakan tradisi lewat mereka. Saya ingin mengajak lagi, tidak hanya ke anak muda SLB, tapi juga ke yang lainnya. Tapi pendekatan ke mereka dulu. Karena pengalaman saya, anak sekarang kan lebih ke, mohon maaf, sekarang ke drakor atau ke bisnis yang lain yang kekinian. Tapi yang tradisi dia itu mereka sedang anggap tidak perlu gitu. Jadi dengan pendekatan ini, kita ingin menggunakan dulu ornamentasi Aceh dalam konsep modern.
1: Okay.
2: Jadi dalam hal ini saya ingin mengangkat kemampuan mereka bisa melukis, bisa menggambar, bisa juga membatik ataupun menjahit. Kita jadikan bentuk atau produk souvenir yang simple tapi bisa dicirikan dengan khas Acehnya. Salah satunya ornamen. Jadi ornamen ini saya pikir tidak perlu harus yang detail sekali, tapi ada khasnya. Contoh misalnya pucuk rubung, kemudian motif-motif yang seperti bentuk pintu AC sederhana ataupun apa. Jadi kita tidak perlu harus semuanya seapa lengkap mungkin, tapi ada detail-detail kecil yang kita berikan ke mereka, mereka menggambar. Dan saya lihat kemampuan mereka menggambar cukup bagus. Jadi sayang kalau kita nggak apa tarik mereka. Dan juga saya pikir mereka sebagai juga apa anak muda yang peduli, saya kira. Jadi dengan mereka menggambar itu, mereka paham dan mereka akan juga menjadikan itu sebagai bagian apa kreatif mereka. Jadi mereka intinya ke depan akan mengenal bahwa mereka juga tumbuh dengan keragaman budaya Aceh yang bisa mereka kembangkan lewat ornamen.
1: Oke, apalagi memang anak Aceh begitu ya,
2: betul,
1: Pak.
2: Betul, betul.
1: Ini penting sekali ya, menjaga tradisi ini agar bisa dieksplorasi terlebih lewat karya begitu.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Nah, kita juga undang mendengar ini, barangkali ada yang ingin bertanya lebih dalam, ini menarik ya, terkait dengan peran arsitek dan desainer interior nih dalam desain inklusif. Anda bisa bergabung bersama kami di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Ya, Pak Jul, dari banyak si sketsa yang sudah siswa kerjakan begitu ya, apakah ada proses tersendiri ya? Sebelum kita jawab ini, kita coba terima dulu nih Pak.
2: Oke,
1: okay, ada yang masuk ingin bertanya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Miski.
1: Ya, baik, dengan Kak Cut.
3: Ya.
1: Oke, okay, silakan Kak Cut.
3: Pak Jul ya.
1: Iya.
3: Guru disabilitas ya.
1: Arsitek lebih tepatnya, dosen USK.
3: Pak ya, saya mau tanya juga kan. Saya lihat ini anak kupasan SLB di Jantol ya. Orang-orang masih besar ya. Saya lihatnya penglihatannya bagus, penerangan bagus, cuman dari segi ngomongnya yang kurang bagus Pak. Kemudian dia udah sekarang udah dewasa, udah umur 30 lebih. Tapi dia berkeluarga Pak. Berkeluarga, ada punya anak, ada punya istri. Yang saya herankan Pak, jadi cara komunikasi dengan keluarga gimana ya?
1: Okay.
3: Keluarga dengan cerita, dengan kita-kita, dengan istri, orangnya kan luar biasa Pak.
1: Oke, okay,
3: ya, Pak ya. Jadi gimana cara menjawabnya dengan apa ngomong dengan keluarga? Itu udah paling heran. Mungkin Bapak di rumah tadi ada Allah lebih kasih kelebihan kalau seperti itu ya.
1: Iya.
3: Mohon kebuasan Pak ya.
1: Oke. Okay. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini juga bisa di kita sambung kaitkan ini Pak Ajul dengan potensi yang ada pada siswa dan juga membangun komunikasi mungkin dari keluarga antara orang tua dan anak, terkhusus bagi yang mereka memiliki anak-anak spesial ini Pak.
2: Iya, iya.
1: Seperti apa nih Pak?
2: Tengah jadi panik. Intinya gimana tadi pertanyaannya Ibu tadi? Ibu?
1: Iya, di area Jantol tadi kalau tidak salah saya tangkap ya, ada keluarga yang mungkin memiliki anak disabilitas ya. Jadi tidak aware begitu, apakah memang ada kesalahan di komunikasi atau memang orang tua tidak menerima kondisi seperti ini, seperti apa nih Pak?
2: Oh ya, pengalaman saya banyak kejadian anak-anak istimewa ini diakibatkan karena ketidaktahuan dari orang tua dan lingkungan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi contoh sekarang anak-anak banyak yang apa istilahnya speech delay, ya, terlambat berbicara. Itu bisa jadi ada tiga. Pertama bisa jadi dia autism. Anak autism itu memang dia apa tidak cepat merespon dan dia sangat kurang dengan kontak mata. Juga anjuran dari psikolog sekarang banyak disarankan ke ibu muda agar anaknya di usia dari umur berapa bulan sampai setahun lebih itu diajak berbicara keras, loud speech.
1: Okay.
2: Karena apa? Dengan dia mendengar, dia itu akan memperkaya kosakata dia dan dia bisa berbicara dengan bagus. Karena ada pengalaman dari guru SLB yang di Santan dulu mengatakan ada salah satu siswanya itu sebenarnya dia tidak tuli.
1: Oke. Okay.
2: Tapi dia dilahirkan oleh orang tua yang tuli bisu. Jadi kedua orang tuanya tidak pernah berbicara, dia tidak mendengar apapun. Jadi rumah tidak ada yang berbicara di rumahnya. Sehingga okay, si siswa ini jadi tidak bisa berbicara. Jadi intinya dalam hal ini memang perlu ada bisa dibawa ke psikolog atau konsultasi ke sekolah. Sampaikan ke Ibu Bucuk tadi bahwa saya punya kawan juga, dia dulu enggak tahu bahwa anaknya autis.
1: Okay.
2: Dia bilang, saya susah, anak saya nggak bisa bicara, nggak pernah ngomong sama saya. Terus saya perhatikan gerak-geriknya, ternyata setelah saya pelajari, anaknya memang autism, tapi tingkat ringan. Jadi kalau anak-anak seperti ini, sebaiknya saran saya dibawa aja ke sekolah SLB, biar dievaluasi ataupun dicek apakah dia punya kekurangan di mana. Ada berapa anak memang mungkin karena tingkat pendengarannya kurang, tapi dia bukan bisu gitu kan. Nah, mungkin bisa dibantu dengan alat pendengaran yang baik, ataupun ada anak memang dia tidak mendengar sama sekali kosakata, kasus seperti siswa tadi kan.
1: Iya.
2: Dia sebenarnya bisa bicara tapi karena pernah dengar tidak terucap dari bibirnya. Jadi di sini saya lihat sebenarnya peran sekolah ini sangat penting dan orang tua pun jangan malu.
1: Iya.
2: Karena saya lihat ada beberapa orang tua itu malu punya anak istimewa seperti ini. Dianggap mereka seperti apa orang-orang yang terpinggirkan dalam hal pendidikan. Apa enggak? Allah kasih mereka ini, anak istimewa ini, insya Allah mereka isi surga.
1: Iya.
2: Satu keberkahan soalnya. Tapi Allah pilih mereka itu karena Allah tahu mereka siap dan kuat. Tapi ternyata banyak orang tua malu. Malah yang sangat miris, karena anak istimewa ini banyak dari keluarga yang mampu. Saya pernah diskusi sama kepala sekolah yang SLB di daerah dekat Lekaring, ya kan? Kepala sekolah mengatakan bahwa banyak anak-anak dokter yang juga jadi disabilitas karena orang tuanya tidak peduli. Jadi ada beberapa kasus dia bilang orang tuanya tahu, tapi karena dia tidak peduli dengan kesehatannya, akhirnya dalam masa kandungan anak itu tidak tercukupi vitamin ataupun yang dibutuhkan sehingga anak itu jadi berkebutuhan khusus. Jadi sekarang apalagi sekarang banyak juga pengaruh dari radiasi, kebutuhan polusi membuat anak-anak kan kena merkuri juga. Itu juga banyak yang terjadi apa jadi disabilitas. Muncullah anak autism, anak ADHD, terus juga anak-anak yang mungkin korban orang tua yang mohon maaf ingin gugurkan kandungan, bisa juga anak itu jadi pas lahir nanti berkebutuhan khusus.
1: Oke, jadi nggak bisa sepilih begitu ya Pak ya?
2: Banyak anak muda sekarang nggak sepilih, karena apa? Yang pertama sekali saya sarankan juga ke ada anak-anak gadis agar hati-hati menggunakan skincare karena mengandung merkuri. Karena saya pernah baca skincare yang asal itu akan membuat tubuhnya akan bereaksi dengan merkuri tadi. Pas dia punya anak nanti akan mempengaruhi kandungannya sehingga lahir anak disabilitas. Itu banyak yang menyampaikan, termasuk juga sekarang banyak orang tua yang muda yang lagi hamil sedang menggunakan Android atau HP. Itu radiasinya mengenai perut dan lahir anaknya kebanyakan jadi matanya jadi minus minimal 5. Jadi yang terjadi sekarang banyak keluarga muda yang kurang peduli dengan kesehatan diri sehingga berakibat ke anak dan keturunannya.
1: Oke, dan ini memang sudah banyak juga kajian-kajiannya dan juga fakta-fakta di lapangan juga sudah banyak ya Pak ya.
2: Iya, makanya sekarang banyak salah di Aceh, kenapa banyak anak disabilitas, karena memang keluarga muda sekarang kurang didukung oleh orang tua. Dulu kan waktu masa-masa orang tua kita itu, mereka ada nenek atau keluarga yang mendampingi. Sekarang kan mereka kan hidup dengan tanpa ada keluarga yang lain. Nah, pengetahuan tentang itu mungkin sebagian tidak dapat. Jadi makanya menurut saya kok jika ada anggota keluarga kita yang ingin menikah, baiknya pelajari juga untuk kesehatan reproduksi juga, karena akan berpengaruh ke calon bayinya ke depannya.
1: Oke, baik. Cukup lugas dan jelas ya. Semoga ini terjawab ini dari pertanyaan Kak Cud tadi dan juga bisa menjawab berbagai pertanyaan yang lainnya ya. Baik, dan sedikit lagi nih Pak Jol sebelum kita break ya. Terkait yang tadi juga mungkin bisa dikaitkan juga ya, bahwasannya untuk menentukan yang mana kategori sketsa anak yang layak untuk dikembangkan atau yang masih perlu diperdalam atau yang ini masih sifatnya basic. Apakah ada ciri-ciri tertentu yang dilihat di anak-anak ini Pak?
2: Sebenarnya sama semua ya, pola untuk seni rupa ya. Garisannya itu akan menentukan kualitas dari gambarnya. Saya perhatikan mereka sudah punya kemampuan menggambar, melihat garis bagus, hanya perlu diarahkan dia menjadi bentuk apa. Apakah jadi lukisan ataukah jadi karya-karya sketsa yang bisa dijadikan produk souvenir. Jadi contoh, dulu saya pernah bimbing mahasiswa saya, dia buat satu pola ornamen modern dengan menggambar di baju. Karena saat itu mahasiswa ini ingin mengajak anak muda tertarik dengan ornamen Aceh tapi yang kekinian. Jadi saya pikir anak-anak ini sudah pandai gambar, sudah bagus menggambar, tapi perlu diarahkan dia menggambar apa yang akan bisa dikembangkan. Jadi di prinsip di sini kita membuat produk itu jangan terlalu memasakkan yang berat, simple, sederhana, tapi cukup bagus untuk dijadikan suatu produk. Jadi contohnya gini, ada sekarang banyak pembatas buku, gantungan kunci atau alas gelas dan sebagainya, itu kan kecil-kecil. Nah, cukup mereka gambar sederhana ornamen, tapi itu sudah menjadikan sesuatu yang menarik. Kenapa? Itu fungsional, tapi ada ciri khas Acehnya dengan ornamen tadi. Sentuhan Acehnya ada, tapi dibuat dengan sangat-sangat sederhana, tapi bisa dipakai untuk benda-benda interior. Jadi misal jadi mungkin dia akan dihias di berapa bantal kursi, taplak meja atau runner, kemudian juga hiasan dinding. Saya pikir itu peluang ke mereka, agar mereka mandiri.
1: Oke, baik. Ini akan kita perdalam lagi nih, Pak Jol ya. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Mendengar tetaplah bersama kami di Dialog Disabilitas.
4: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
5: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
8: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Program Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, balik lagi pendengar di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk sore hari ini masih mengulas tema dari sketsa siswa ke produk global, peran arsitek dan desainer interior dalam desain inklusif ya. Masih bersama narasumber kita Pak Zulfikar Taqiyuddin SSN MT, dosen prodi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bertanya juga masih kami buka di line telepon 0651-44336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik Pak Jul, kita lanjutkan kembali. Ya, ada tantangan tersendiri nggak Pak Jul dalam merespon karya-karya siswa disabilitas atau ketika memberikan pemahaman kepada mereka? Ada kesulitan tersendiri mungkin dari segi waktu atau dari segi pemahaman mereka? Seperti apa Pak?
2: Oke. Pengalaman saya selama ini memang didampingi oleh gurunya langsung. Okay. Karena saya belum bisa berbahasa isyarat, tapi hanya tahu untuk ucapan greeting, assalamualaikum, terima kasih. Tapi untuk yang lainnya ada guru yang mendampingi. Dan saya lihat mereka tuh kelemahan satu. Kalau kita kan hukum dalam bahasa Indonesia apa? DM diterangkan menerangkan. Mereka MD. Soal contoh, ibu mau kemana? Mereka enggak. Mau kemana ibu? Gitu. Jadi, polanya itu yang seperti terjadi di mereka. Makanya dalam mengapresiasi itu kita cukup menggunakan gerak tubuh juga gitu kan. Jadi ketika kita melihat mereka, mereka itu sangat antusias sama kita. Terkadang mereka cari perhatian kita. Karena apa? Dia tahu bahwa kita suka dan apa mau berbagi sama mereka. Jadi yang saya tangkap dengan anak-anak seperti ini, mereka sebenarnya kelebihannya apa? Mereka fokus karena mereka nggak bisa dengar. Kelebihan. Tapi ada kekurangannya, pantang lihat kawannya. Kalau ada kawannya lewat di depan di jendela, itu mereka langsung lihat ke kawannya. Jadi apa, distract ya.

0: lomba-lomba yang dari diadakan dari apa seperti lomba tadi, itu kalau ada kawannya ikut lomba, yang lain datang untuk mensupport. Okay. Jarang ada peserta lain seperti itu.
1: Yeah.
0: Badang sampai 10 dan berapa, dan mereka itu sangat apa istilahnya nyaman dengan seperti itu. Dan yang saya tangkap anak-anak ini dia butuh aktualisasi sebenarnya. Jadi makanya dengan adanya kegiatan seperti ini, saya pikir kita bisa membantu mereka untuk lebih percaya diri agar mereka bisa tumbuh menjadi ya, seperti anak-anak lain yang kreatif, yang normal gitu. Tapi hanya kekurangan di pendengaran dan pembicaraan. Jadi saya pikir mungkin apakah wali kota ataupun bupati yang punya di kawasannya anak-anak seperti ini, rangkul mereka buat program seperti yang di apa diinisiasi oleh BIN ya,
1: ya.
0: Seperti amanah mungkin ada satu lembaga yang menampung mereka tapi khusus anak disabilitas
1: ya, untuk jadi karya-karya mereka
0: jadi apakah mereka bisa apa berkreasi dengan produk atau makanan ataupun pertanian, mereka dikumpulkan sehingga akan menghasilkan produk-produk bagus dan dilatih oleh orang-orang yang berkompeten. Saya pikir perlu ada inisiasi seperti itu karena mereka tuh tidak diterima di dunia kerja.
1: Ya, masih sulit ya, Pak.
0: Sebagian orang menganggap mereka tidak layak dan kompeten. Tapi kalau dari kemampuan mereka cukup, hanya tidak ada ruang gerak untuk diberikan ke mereka gitu. Jadi saya pikir jika ada pemerintah yang mau membuat satu apa unit ataupun tempat untuk mereka berkembang, saya pikir luar bagus dan untungnya mereka itu bekerja sangat fokus. Hanya butuh kesabaran dari kita untuk mengembangkan program menjadi produk yang lebih bagus lagi.
1: Oke, baik. Ini menarik ya. Semoga bisa menjadi masukan dan dikembangkan ke depannya nih, Pak. Betul, harapan kita bersama ya. Karena memang potensi mereka cukup banyak sebenarnya. Tapi mungkin belum tereksplor lebih banyak. Begitu ya. Nah, untuk melihat prinsip desain ini, Pak Jol ya. Apa yang tetap dijaga agar karakter asli siswa ini tidak hilang begitu saat produk mungkin dikembangkan.
0: Ya, sebenarnya prinsipnya gini, selama ini kita tidak mengajarkan secara intens ya, masuk sebentar. Tapi yang saya tangkap sebenarnya gini, di dalam pengajaran kita melatih satu anak dalam membuat karya, kita kasih prinsip desain, ilmu teorinya. Jadi tentang komposisi, tentang apa-apa, misalnya gelap terang warna, tentang apa saja pengaturan irama dari bentuk dan sebagainya itu mereka harus dapat. Tapi untuk awal salah insting mereka itu ada. Soal dari cara dia menggambar, menarik garis, kemudian memilih warna, itu salah sudah ada insting bagus. Hanya perlu dikasih teori sedikit untuk biar dia lebih kuat lagi. Prinsipnya kita lihat di Aceh ini banyak nih. Kalau kita waktu acara-acara orang kawin atau pesta, ibu-ibu khususnya, kalau pakai baju kan padu-padan bagus sekali di Aceh.
1: Iya, warnanya gejreng gitu.
0: Ataupun warnanya kombinasi bagus-bagus, ya tinggal kita perlu mengarahkan ke dengan apa standarnya suatu teori. Jadi saya pikir mereka hanya perlu kita kasih story sedikit, kita katakan ini bagus dengan ini bagusnya ini. Jadi mereka akan paham dan mungkin kedepannya mereka akan ingat. Nah, saya pikir kalau mereka ada nanti tamat, mereka bagusnya jadi tentor lagi ke adik-adik kelasnya gitu. Karena mereka lebih mudah untuk mengajarkan si juniornya. Makanya saya pikir tadi kalau memang ada inisiasi dari apa wali kota atau pengusaha yang mau membimbing mereka, itu bagus sekali karena belum ada di Aceh.
1: Dan ini semoga bisa terwujud ya Pak ya.
0: Amin.
1: Karena beberapa juga yang sempat kami dapatkan informasinya, mereka memang masih butuh ruang penempatan lebih luas begitu ya, karena potensinya cukup banyak seperti itu. Oke, nah kita melihat juga nih Pak Jol bersama Chulalongkorn University. Nah ini seperti apa nih Pak bentuk kerjasama dengan tim pakar dari universitas itu dalam tahap pengembangan produk-produk dari para siswa-siswa kita yang disabilitas?
0: Oke, pada prinsipnya awal mulanya idenya kita ingin mengambil ilmu mereka. Karena dari Chula ini ada profesorannya, beliau sudah sering melakukan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM ataupun komunitas di Thailand. Beliau baik apa pelaku-pelaku yang baru atau sampai yang sudah cukup lama, tapi prinsipnya ada trik-trik ataupun cara agar komunitas ini bisa berkembang dengan baik. Memang tidak semuanya berjalan baik atau sukses, tapi kita sudah memberikan ilmu ke mereka, tinggal mereka jalanin. Yang saya tangkap dari Prof. Saranya ini, yang paling penting lingkungannya itu ada leadernya atau kepala sukunya kita bilang, yang bisa membantu timnya itu lebih fokus. Jadi kalau kepala suku atau leadernya itu bagus, otomatis yang ikutnya akan lebih tertib dan menghasilkan karya bagus. Makanya di sini saya lihat

0: pengalaman dari Bu Saranya ini cukup bagus. Dia masuk ke kampung-kampungan di Thailand, dia kembangkan, jadilah produk souvenir khas Thailand itu bagus-bagus. Jadi mereka bukan hanya mengangkat isu lokal, tapi juga cara mengambil produk itu jadi menarik. Contoh misalnya ada dulu ditampilkan ada rumput liar yang kita lihat tidak bisa jadi apa-apa, di tangan mereka jadi kerajinan yang cukup bagus gitu, dianyam dan jadi ciri khas kawasan tersebut. Nah, harapan saya dia ke Aceh kemarin memberikan masukan, dan betul waktu dia ke SLB mereka mengatakan karya anak-anak bagus, hanya perlu ada capacity building dari mereka atau pengembangan kemampuan mereka agar lebih intens lagi berbuat, didampingi oleh pakar-pakar atau ahlinya agar produk mereka jadi lebih naik kelas dan berkualitas, sehingga untuk mencapai tingkat level global akan ada saatnya. Tapi untuk saat ini kita tidak berambisi besar dulu. Kita ambil ide dari kawan-kawan dari Thailand tadi, bagaimana cara mereka mengembangkan satu komunitas masyarakat yang kreatif ini agar menjadikan produk yang menghasilkan ekonomi yang bagus. Jadi saya pikir ide ini menarik karena program dari LPDP dan Kemenristek Dikti ini agar dosen biar bisa meminta sama kampus luar, mengajak mahasiswa luar ke Aceh, di luar negeri khususnya, agar bisa berbagi ilmu dan mendapatkan masukan-masukan baru. Dan alhamdulillah saya kemarin responnya bagus, ketika kita ke Kampung Lubuk Sukun, sarannya pun bagus, sehingga mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai ide saja, dengan bismillah kita coba ke depan untuk pelan-pelan untuk memberikan pendampingan ke anak-anak SLB ini.
1: Oke, baik. Nah, menarik tadi Pak, bahwasannya produk ini kan juga terkait atau kita hubungkan dengan Kampung Wisata Lubuk Sukun ya. Betul. Nah, apakah nantinya ketika memang produk dari siswa-siswa kita ini sudah jadi atau memang sudah lebih luas berkembang, akan ada untuk perluasan jangkauan lagi Pak ke kampung yang lain, atau memang kita fokus ke satu titik dulu?
0: Saya pikir untuk awal kita coba ini sebagai pilot project dulu. Maksudnya kita ingin coba kolaborasi antara Kampung Lubuk Sukun sama karya-karya anak SLB. Maksudnya gini, saya mengangkat isu sesuatu yang selama ini terpinggirkan. Karya-karya mereka ada tapi tidak pernah dianggap menjadi suatu karya yang bernilai ekonomi. Mereka berkembang hanya untuk tugas di sekolah. Kenapa enggak kita arahkan setiap minggu siswa ini punya 2 karya atau 3 karya yang bisa dia jadikan satu bentuk yang menarik sehingga bisa dijual. Harapannya mereka tidak perlu berpikir ekonomi, tapi mereka punya satu kesempatan jika mereka ikut lomba-lomba ataupun ikut misalnya pengajuan proposal bisnis, mereka sudah ada produk yang bagus. Karena saya lihat di Aceh kan ada program Aceh Muslim Brand yang diadakan BSI. Saya pikir mereka ada kesempatan, karena apa? Mereka ada keunggulan di situ. Harapan saya mungkin dari program ini minimal ada satu anak ataupun siswa yang memang bisa kita arahkan menjadi pelaku ekonomi kreatif yang baru gitu. Karena saya lihat gini, tanpa dicoba itu kita nggak akan dapatkan hasil. Tapi dengan kita mencoba, walaupun perlu proses, ya minimal adalah 1 atau 2 yang mungkin ada hasilnya gitu. Walaupun yang kita sasar mungkin ada 10 anak dan atau lebih gitu.
1: Baik, dan ini menjadi batu loncatan sebenarnya.
0: Betul. Pak,
1: ya. Dan apalagi kalau memang dilirik, dan ini tentu bakal jadi trigger yang baik.
0: Betul.
1: Oke, nah dari tim Thailand tadi saya menarik nih Pak, ada masukan apa yang diberikan kepada mereka terkait dengan produk-produk siswa ini untuk terus dikembangkan lebih baik lagi? Terutama dengan yang terkait dengan desain-desain tradisional mungkin ada Pak?
0: Ya, kalau prinsipnya kalau dari Thailand, kita kan sama Asia. Kita punya kan konsep-konsep yang warna yang bermiripan, bentuk-bentuk ornamen yang juga bermiripan. Yang penting kata mereka, produk itu bisa dipakai di era sekarang, zaman kekinian. Jangan kita buat yang bentuk yang lama. Jadi yang salah dari kawan-kawan dari luar yang ke Aceh, kita lihat konsep-konsep itu sebagian masih produk lama. Mereka tidak mau beli itu lagi karena apa? Udah tidak menjadi hal yang baru bagi wisatawan. Jadi saya pikir yang dibutuhkan wisatawan itu kalau keluar kota, khususnya dari dunia kampus ataupun dunia kerja, mereka perlu souvenir yang mudah dibawa, tidak berat tapi bisa dipakai. Contoh buku agenda, dia punya cover yang lokalitas Aceh mungkin ya, pembatas buku, terus gantungan kunci ataupun alas meja, alas komputer, laptop dan sebagainya yang memang dia pakai. Tapi ada yang keunikan ciri khas satu daerah. Tapi kalau tas-tas besar itu mereka mungkin berpikir mereka bisa beli yang lain. Tapi kok ini kan sesuatu yang mudah dibawa dan mudah dikasih ke orang lain. Khususnya seperti pembatas buku, tempat pulpen yang memang simpel tapi ada keunikan yang
1: manfaat juga
0: bisa
1: ya?
0: Bermanfaat.
1: Oke. Okay. Nah, untuk menghasilkan produk ini tadi saya teringat ada beberapa skill dari siswa yang mungkin juga Bapak sebutkan seperti menjahit, membatik ya, dan tadi mungkin melukis ya, fokusnya ke sana. Nah, mungkin ada kaitannya nih enggak Pak dengan desain-desain kita interior yang bisa diaktualisasikan juga dalam menjahit atau membatik.
0: Jelas memang karya mereka bisa jadikan namanya produk home decor ya, untuk produk-produk karya interior. Jadi kalau perhatikan banyak sekarang produk-produk interior tuh yang mengambil tema-tema lokalitas. Jadi contoh dalam suatu dekor suatu ruang ada bantal kursi yang menggunakan sentuhan lokal tapi modern, kemudian hiasan dinding, kemudian juga tempat tisu ataupun aneka macam lah produk interior yang mereka bisa kembangkan, malah sampai ke tingkat lampu belajar ataupun peletakan barang-barang lainnya itu bisa kita gunakan. Simple tapi fungsional, jangan terlalu rumit. Yang saya tangkap dari pengalaman karya-karya pengrajin di Jawa, khusus Jogja dan Bandung atau Bali, produk itu penting menarik, simple tapi fungsional. Jangan produk itu rumit, hanya terpajang, orang nggak mau beli lagi. Jadi yang saya lihat dari pengalaman wisatawan tuh, mereka suka ke satu tempat tuh ada ciri khas setempat yang bisa mereka bawa pulang. Apalagi ini produk ini dihasilkan oleh anak istimewa. Itu nilai value-nya, nilainya, sehingga orang mau beli. Yang awalnya pikir ini produk biasa, tapi pas tahu yang buat anak luar biasa, ada niat untuk membantu mereka, untuk menghargai mereka, bukan berarti karena asal beli enggak, tapi mengapresiasikan bahwa ini layak untuk kita support dan kita beli. Saya pikir dulu waktu saya pernah ke Hawaii dulu, kita bawa produk anak luar biasa, banyak yang mau beli, tapi karena desainnya sederhana, maka perlu kita latih lagi agar mereka punya sense yang bagus untuk dalam membuat karya seni ini.
1: Oke, baik, ini menarik, apalagi kalau misalnya produk ini bisa sampai ke benua lain Pak Jul ya, ini menariknya. Semoga ya, harapan kita ini bisa terus jadi gitu ya Pak ya,
0: amin,
1: support
0: amin.
1: Terus ya. Oke, baik, nah untuk melihat juga suatu produk ini kan tak terlepas dari nilai juga nih Pak Jul ya. Apa nilai lebih dari produk yang lahir dari tangan siswa disabilitas dibanding produk souvenir pada umumnya nih Pak?
0: Sebenarnya kalau mengukur kualitas itu relatif ya. Tapi kalau mau ngukur hasil kerja anak-anak istimewa inilah yang membedakannya. Nah, mohon maaf kan berarti karena mereka punya ini kita jadikan komoditi enggak. Tapi mereka dengan kondisi mereka, mereka sudah berusaha sebaik mungkin agar mereka punya karya yang bagus. Nah, jadi menurut saya sebenarnya hanya perlu kita melihat batasan mana yang mereka enggak mampu, mana yang mereka bisa kembangkan. Jadi seperti anak bisutuli ini, mereka tubuhnya normal, jadi mereka bisa banyak bisa berbuat. Tapi kalau anak disabilitas yang lain mungkin ada yang dengan matanya, ada dengan tangannya, mungkin akan beda kita arahkan produk yang mereka buat. Jadi nilainya sebenarnya satu, bahwa produk ini dihasilkan dari tangan-tangan anak istimewa aja. Tapi kalau segi kualitas, saya pikir kembali ke jam terbang si anak tadi. Kalau dia sering membuat, otomatis akan mencapai tingkat yang bagus. Makanya saya lihat di sini handicraft ini kelebihannya atau souvenir ini, karya-karya ini kan tidak perlu harus rapi. Justru yang ketidakhalusan itulah jadi ciri khasnya. Yang menariknya apa? Goresan tangan mereka yang sangat natural itu yang dicari orang. Bukan satu garis yang rapi seperti dipakai komputer dan apa, bukan seperti itu, tapi garis tangan yang khas mereka, yang spontanitas dari garis mereka itu yang akan dilihat orang.
1: Oke, ini yang punya nilai ya Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik ya, dan ini yang sangat-sangat butuh disupport karena memang langsung terlihat beda begitu.
0: Betul,
1: ya
0: Pak, betul.
1: Dan ini menjadi nilai istimewa.
0: Betul.
1: Jika kita tahu siapa si pengrajin ya, gitu ya. Nah, ini menarik bahwasanya ini program apakah juga masih akan ada kelanjutannya nih Pak terhadap dengan program kita ini dengan siswa-siswa SLB BIPAC ini, atau memang nantinya ingin diperluas lagi ke wilayah-wilayah lain nih Pak?
0: Kalau saya berprinsip mungkin ke depannya kalau memang ada yang mau mensupport, ya kan, kita akan lebih tingkatkan lagi. Tapi kalau belum ada support dana lain, kita coba buat pengabdian masyarakat dari dosen-dosen, mengajak mereka membuat produk-produk kecil dulu. Setelah mereka suka, mungkin kita pancing lagi dengan hal yang lain. Minimal di Aceh sekarang kan, di Banda Aceh khususnya, tiap minggu ada Car Free Day.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa ajak mereka untuk mencoba tes pasarnya. Okay. Apakah produk mereka itu layak atau mereka perlu belajar lagi untuk membuat produknya lebih bagus lagi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi yang menariknya lagi, kita bisa jadikan produk mereka ini bersanding dengan dinas-dinas. Mungkin ada beberapa kepala dinas yang tertarik, kita coba tawarkan sebagai souvenir mereka untuk tamu-tamu yang datang ke kantor mereka, misalnya seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Apakah memang masih membutuhkan wadah yang lebih luas nih Pak untuk mereka?
0: Seharusnya perlu. Harus ada satu lembaga yang lebih solid ya, agar mereka bisa lebih maksimal. Kalau untuk saat ini saya pikir memang kita bekerja secara terpisah-pisah.
1: Iya.
0: Tapi kalau memang ada yang mau menginisiasi seperti tadi, ide ya, ada creative hub seperti itu, ataupun instansi yang lebih terstruktur, saya pikir itu menarik. Dan dari pihak Thailand, Prof. Serayu itu pernah mengatakan, kami akan undang kalau memang mereka siap ke sana.
1: Okay.
0: Jadi walaupun itu hanya basa-basi, saya pikir doa anak-anak ini kan mungkin Allah akan dengar kan.
1: Betul-betul.
0: Karena waktu mereka datang, mereka bilang, orang dari Thailand datang, si Bapak siswa ngomong dengan bahasa isyarat, ya, kami ingin ke Thailand, kami ingin terbang katanya. Jadi kan satu niat mulia mereka, bukan hanya sekedar untuk terbang, tapi mereka ingin lihat dunia luas agar mereka bisa ya mengapresiasi aktualisasi yang ada di diri mereka gitu.
1: Oke, baik. Dan ini juga sangat penting ya, agar wadah-wadah ini juga bisa menjadi nilai positif.
0: Betul.
1: Bagi teman-teman spesial ini. Nah, untuk penggunaan teknologi ini Pak Sini, apakah juga sudah dimanfaatkan Pak? Kalau tadi memang produk sudah ada, apakah juga sudah mulai dipasarkan atau dipubliskan secara media sosial atau ke platform-platform?
0: Belum, karena kan kita baru mencobanya.
1: Okay.
0: Ya memang saya lihat kenapa kita ajak mahasiswa, adik-adik mahasiswa kan akan mudah, karena mereka masih muda, lebih mudah untuk mengajak adik-adik yang di sekolah ini untuk lebih dekat.
1: Okay.
0: Dan ketika ketajam mahasiswa memang terjadi kedekatan yang bagus. Ya mungkin kedepannya ya dari mahasiswa ini bisa bantu mereka bagaimana membuat konten-konten TikTok atau Instagram yang sederhana tapi bisa mereka terapkan gitu. Karena saya lihat ada beberapa anak hobi dengan menggambar, kenapa enggak dia juga punya Instagram atau TikTok yang dia bisa promosikan kemampuan dia.
1: Nah, okay.
0: Jadi intinya kalau kita bisa ajarkan mereka teknologi yang sederhana, cara buat konten misalnya dengan HP ataupun mereka bisa buat pakai laptop ya kan, ataupun komputer di sekolah, otomatis juga itu membuat mereka jadi lebih punya akses keluar. Tapi mereka tetap didampingi yang sampai mereka kena polusi dari internet
1: lebih lagi ya. Oke, ini juga cukup penting ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, Pak Ajul, melihat juga potensi-potensi yang ada ini memang perlu sinergi yang lebih luas lagi. Ke depan apakah akan ada agenda nih Pak untuk mungkin melibatkan kelompok disabilitas ini dalam industri kreatif dan pariwisata di berbagai event yang digelar oleh pemerintah kita?
0: Saya pikir itu menarik ya, karena kalau mereka terlibat, otomatis mereka ada ruang untuk berkreasi. Jadi ke depannya harapan saya ada, jika ada beberapa pihak dinas yang tertarik, bisa menghubungi kami di kampus, kita coba kerjasama. Karena saya pikir dinas-dinas punya dana,
1: yeah.
0: Mereka punya dana dan mereka punya juga misi ingin mengenalkan Aceh keluar. Apakah dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas-dinas lain yang memang perlu sentuhan-sentuhan budaya atau seni, kita bisa mendampingi mereka. Salah satunya dengan membuat souvenir khas anak-anak ini untuk jadikan cindera mata mereka pas keluar daerah atau keluar negeri. Jadi selama ini saya lihat kan orang banyak mengasih rencong, itu satu yang hal salah. Kenapa kita harus kasih cindera mata senjata tajam, itu kan tidak ramah sebenarnya. Walaupun itu ciri khas kita, bagusnya kita kasih cindera mata yang menandakan kita punya satu nilai. Jadi contoh misalnya ya kalau dia buat seperti tadi karya-karya siswa ini yang dia buat entarnya dari ornamen ataupun apa, dan waktu dia berikan mereka bisa cerita, oh yang buat ini anak-anak seperti ini, anak istimewa yang punya kemampuan ini, sehingga orang akan lebih tertarik mendengar cerita dari produk ini. Tapi kalau dikasihkan misalnya plakat selesai gitu, tapi kalau dikasih cindera mata yang dibuat oleh anak-anak istimewa ini mungkin ceritanya akan berbeda, dan itu membuat mereka jadi lebih tertarik mendengar kenapa produk jadi seperti ini, kenapa produk ini jadi menarik karena ini dan sebagainya.
1: Oke, bakal ada follow up selanjutnya ya, Pak.
0: Mungkin
1: ya. Pengen cari tahu gitu ya. Akhirnya mereka juga lebih tertarik ya.
0: Yeah.
1: Baik, mungkin kita

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

memanfaatkan untuk bisa meluangkan waktu ya bersama orang-orang terdekat, mengisi waktu libur dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, deretan lagu demi lagu masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp7,7 per 1 RRI Banda Aceh.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Informasi lainnya, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APASI APKASI ke-26, Bupati Gayo Lues nyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam UIN Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh, dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pendengar, sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan M. Sofyan.
1: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
2: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lok Sumawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
1: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Tataran Aceh Barat.

0: Mendengar kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnyak Dinlabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
2: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik, seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun, juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes. Gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Terus itulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan, dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung, sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
1: Rahmi menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Aceh Barat, pendengar, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayung. Hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Lewis menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Berikut laporan Alfisa Harin.
3: Bupati Gayo Lewis Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Lewis siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A yang berada di Gampung Cotbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Cotbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
6: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Cotbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
5: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
6: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Cotbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Baterai A di Gampung Cotbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Sasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin, ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

suasana musim libur ya. Di Kota Banda Aceh terdapat sejumlah situs wisata yang juga dapat memberikan suasana menarik ya, dan juga dari sisi edukasinya. Nah, sebut saja salah satunya pendengar adalah PLTD Apung ya, yang juga merupakan wisata sejarah dan edukasi, dan juga menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 silam. Ya, pendengar, pada musim liburan saat ini ya, kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Nah, salah seorang pengunjung asal Riau, Eka, mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Nah, menurutnya pendengar, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi. Ya, sementara itu, pengelola PLTD Apung Agus mengatakan destinasi itu tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi kebencanaan bagi masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pelajar dan wisatawan mancanegara. Menurutnya, jumlah kunjungan meningkat selama musim liburan. Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Banda Aceh, tetapi juga dari sejumlah daerah seperti Medan, Padang, dan juga Riau. Ya, pendengar, PLTD Apung merupakan kapal pembangkit listrik milik PLN yang terseret gelombang tsunami hingga sekitar 5 km dari lokasi semula di laut. Kini kapal tersebut menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Aceh, sekaligus menjadi pembelajaran, media pembelajaran ya, mengenai mitigasi dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. 97,7 FM.

hingga 10 juta rupiah per mayap. Kondisi ini pendengar dimanfaatkan masyarakat untuk membeli emas karena khawatir harga akan kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Pemilik toko emas Muhammad Dafa mengatakan sejak harga emas mengalami penurunan, jumlah pembeli di tokonya meningkat cukup signifikan. Selain untuk kebutuhan mahar, penurunan harga emas juga dimanfaatkan sebagai sebagian masyarakat ya sebagai kesempatan untuk berinvestasi jangka panjang. Mereka menilai harga saat ini menjadi momentum yang tepat untuk membeli sebelum kembali mengalami kenaikan.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda pendengar yang di kesempatan sore hari ini ya, masih memanfaatkan waktu sore ya, soalnya sore ini juga cukup baik cuaca dan juga kondisinya di wilayah Banda Aceh ya. Semoga Anda dapat memanfaatkan sebaik mungkin kondisi ini dengan kegiatan-kegiatan positif ya, seperti berolahraga ringan ya, atau jogging sore ya, di kesempatan sore hari ini di berbagai trek yang ada di seputaran Banda Aceh. Ya baik pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Tunggal putra Indonesia Fardan Rainanda Jo menjadi runner-up kejuaraan Asia Junior 2026. Jo harus mengakui ketangguhan pemain asal Tiongkok Hong Tian Yu setelah takluk ya 18-21 dan 19-21. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang hari ini. Kedua pemain bermain ketat hingga poin-poin akhir di kedua game. Pada game pertama, Jo bermain imbang dengan Hong, keduanya saling jual beli poin hingga kedudukan 10-10. Akan tetapi pebulu tangkis Tiongkok tampil lebih apik sehingga merebut interval dan berhasil memperlebar jarak hingga 4 poin. Jo tidak mengalah, ia mengejar ketertinggalan poin dengan mencetak 5 poin secara beruntun sehingga kembali seimbang di 15-15. Kedua ganda tidak mengendurkan permainan, namun Hong tampil lebih baik dan berhasil merebut kemenangan game pertama dengan kedudukan 21-18. Jalannya game kedua tidak jauh berbeda dengan game pertama, di mana Jo dan Hong saling beradu hingga 19-19. Hong kembali membuktikan kemampuannya dengan berhasil merebut kemenangan di poin-poin krusial. Seusai pertandingan, dia pendengar, Fardan Rainanda Jo mengatakan bahwa pada game pertama ia sempat membuat banyak kesalahan sendiri, sementara di game kedua ia mengaku dihantui keraguan. Menurut Jo, Hong bermain cepat di lini depan dan itu cukup membuatnya kesulitan mengikuti permainan. Kedepan, Jo akan fokus evaluasi pada pengendalian diri dan teknik permainan. Ia menutup dengan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia.

1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi, striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli, yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1, dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
3: RRI Sabang FM.

Mutiara Hadis. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kalam Ilahi.
1: Mungkin kita pernah bertanya, kenapa selalu ada perang di bumi ini? Kenapa perang tidak pernah usai? Apakah Tuhan tidak mampu menghentikannya? Allah Sang Maha Pencipta, Maha Raja dari segala alam semesta, tentulah mampu membebaskan manusia dari api peperangan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang berbunyi, seandainya Allah menghendaki, mereka tidak akan bertempur. Tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Karena Allah juga menganugerahkan kebebasan bertindak kepada manusia, membiarkan mereka bersaing atau berperang jika itu yang dikehendaki, sampai sebatas tidak mengganggu sistem yang utuh dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Dengan demikian manusia dapat belajar dari segala yang terjadi atas dirinya. Dengan demikian manusia akan tersadar bahwa tidak ada satupun pihak yang dapat menguasai secara penuh seluruh alam raya ini, kecuali hanya satu, Sang Maha Agung lagi Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

terkait seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang ataupun permasalahan hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga bicara tentang masalah faraid ataupun masalah warisan ini juga termasuk permasalahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sebuah permasalahan yang penting untuk kita bahas dan kita ulang-ulang, sebagaimana juga menghidupkan ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya ketika kita mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita mempelajari setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu tersebut termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika terjadi dua kondisi, yang pertama orang enggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-dua ini terjadi, seakan-akan ilmu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akibat sebuah ilmu itu ditarik dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul permasalahan-permasalahan, akan banyak timbul sengketa-sengketa. Dan ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, telah terbukti jikalau kita melihat dalam kasus yang terjadi di dalam masyarakat kita, termasuk kasus kedua terbanyak yang didaftarkan di Mahkamah Syariah ataupun di Pengadilan Agama, yaitu dalam permasalahan harta warisan dengan segala macam problematikanya. Apakah di sana dalam permasalahan penetapan ahli waris, juga termasuk dalam permasalahan hibah orang tua kepada anak semasa hidup, apakah ini dianggap ada kaitannya dengan masalah warisan, juga termasuk wasiat-wasiat daripada orang tua, apakah wasiat ini mesti dijalankan, walaupun terkadang wasiat ini ada dianggap ketidakadilan di sana. Ini juga jadi permasalahan. Contoh, ada orang tua kasih wasiat kepada salah satu anak, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia, rumah ini untuk kamu." Untuk yang lain tidak dikasih tahu, untuk yang lain tidak dikasih wasiat. Nah, maka bagaimana terkait tentang masalah tersebut? Ini juga menjadi permasalahan. Kapan timbul permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti yang satu anak mengatakan, "Oh, abang gak dapat lagi hak warisan karena sudah ada dikasih wasiat." Sedangkan nanti abangnya protes, dia bilang, "Ini kan dikasih, abang gak minta." Sedangkan ahli waris, abang termasuk ahli waris juga. Sehingga ini sering timbul jadi masalah. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga terkadang terjadi penipuan ataupun adanya manipulasi daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris. Ketika ini terjadi penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama, belum lagi nanti kadang-kadang terjadi tumpang tindih dalam permasalahan kewarisan. Begitu meninggal orang tua punya 4 orang anak, belum dibagi harta warisan orang tua, meninggal lagi anak pertama. Belum lagi dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak kedua. Sehingga ini sering terjadi permasalahan. Karena kenapa? Karena ditunda-tunda pembagian harta warisan sampai terjadi kematian yang berlapis. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu penting kita mempelajari ilmu ini, dan insyaallah pada malam berbahagia ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami terkait tentang permasalahan harta warisan, di mana ada satu permasalahan yang pertama, jikalau seorang ayah meninggal dunia,
yang mana almarhum ini memiliki harta dari keluarga beliau. Jadi seorang meninggal dunia, seorang katakanlah seorang ayah meninggal dunia, memiliki ahli waris, ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya. Lalu pertanyaannya, harta ini ada harta peninggalan dari orang tua daripada almarhum, dari keluarga dari almarhum ayah ada harta. Pertanyaannya, apakah dari harta itu dibagi juga untuk istrinya? Ini kan sering jadi masalah juga. Kadang-kadang ada yang mengatakan, nyon hana merempak, ini untuk istri enggak dapat, karena ini adalah harta peninggalan orang tuanya, orang tua daripada almarhum ayah. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui mana saja yang dianggap itu adalah harta peninggalan daripada almarhum, ataupun yang dikenal dengan istilah dalam fikih mawaris itu adalah masalah at-tirkah. Jadi ketika seorang meninggal dunia, hal yang pertama kali ditentukan adalah yang pertama penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi kita harus tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Dikhawatirkan nanti jangan-jangan ahli waris yang tidak berhak pula yang banyak bicara, yang banyak nuntut. Padahal secara hak dia tidak ada hak. Contoh kasus seperti ini. Ketika meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada istri, kemudian ada anak perempuan 2 orang. Lalu almarhum ini punya adik perempuan 1 orang, adik kandung. Dan almarhum ada paman. Ya. Jadi kita ulang, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris ada seorang istri, kemudian almarhum ini punya 2 orang anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Lalu almarhum ini punya adik perempuan kandung 1 orang dan ada paman. Maka dalam kasus ini siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak? Jadi yang pertama yang berhak itu adalah istri. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Jadi istri termasuk ahli waris yang berhak. Yang kedua adalah 2 anak perempuan kandung. Dan ini harus dipastikan anak kandung daripada almarhum, bukan anak angkat, bukan anak tiri. Karena yang namanya anak angkat, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga anak tiri. Kalau anak disebut anak tiri, berarti anak bawaan daripada istri, dari pasangan yang sebelumnya, dari pasangan istri yang sebelumnya. Maka anak tiri, anak angkat ini tidak termasuk ahli waris. Jadi yang ahli waris itu betul-betul itu adalah anak kandungnya, ataupun ada hubungan darah langsung. Ya. Maka 2 anak perempuan ini termasuk ahli waris yang berhak. Lalu kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, almarhum tadi punya adik perempuan dan ada saudara laki-laki, maaf, ada paman kandung. Jadi ada saudari perempuan kandung dan juga ada paman. Berarti kalau disebut paman daripada almarhum, siapanya almarhum ini? Abang ayahnya ataupun adik ayah daripada almarhum. Kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, sehingga dalam kasus ini, mana yang lebih berhak antara saudari perempuan kandung dengan paman? Nah, mungkin sebagian ada yang mengatakan, oh ini yang berhak Ustaz, paman. Karena paman ini laki-laki. Sedangkan saudari perempuan itu perempuan, dia enggak dapat. Namun dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ternyata kebalikan. Yang berhak dalam kasus ini adalah saudari perempuan kandung, ya, adik kandung daripada almarhum yang perempuan ini, dia lebih berhak dapat dibandingkan dengan paman. Karena dalam permasalahan ini, saudari perempuan kandung ini dia mendapatkan asabah ma'al ghairi. Jadi dalam ilmu faraid ini ada namanya asabah itu, ada 3 macam, ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi.
Asabah ma'al ghairi ini adalah yang dapatnya itulah saudari perempuan kandung. Apabila berjumpa dengan pihak keturunan perempuan daripada almarhum, maka dalam sebuah kaidah disebutkan apa? Ija'alu al-akhawat. Ija'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan saja daripada almarhum, maka dia mendapatkan asabah. Maka ketika saudari perempuan kandung ini posisi dia adalah asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya dalam bab hijab ka akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka dalam kasus ini paman terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisinya asabah ma'al ghairi. Jadi sehingga jemaah yang muliakan Allah SWT, ini harus kita tentukan dulu penentuan ahli waris sebelum pembagian. Paling tidak kita tahu mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Ya. Jangan nanti yang enggak berhak pula yang banyak ngomong. Ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian. Nah, kalau sudah kita tentukan ahli waris yang berhak sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses. Ya. Jadi pembagian ini butuh proses. Jadi setelah kita penentuan atau menentukan ahli waris yang berhak, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita inventarisir harta peninggalan daripada almarhum. Oh, harta ini ada dua macam. Yang pertama ada namanya harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapatkan sebelum perkawinan ataupun yang didapatkan dari warisan orang tua daripada almarhum ini, ataupun yang didapatkan dengan cara pemberian hibah ataupun hadiah dari orang lain kepada almarhum selama dia hidup. Jadi apa saja yang didapatkan? Oh, rupanya ini adalah harta bawaan almarhum. Oh, dia pernah dapat warisan dari orang tuanya satu petak tanah. Maka tanah itu, karena dia warisan dari orang tuanya, dianggap sebagai harta bawaan dari almarhum. Kemudian, nanti yang kedua, ada namanya harta bersama. Kalau dalam bahasa Aceh itu disebut dengan harta seharkat. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut harta gonogini. Ya, kalau dalam bahasa Melayunya itu disebut dengan harta sepencarian. Maknanya apa? Harta itu didapatkan setelah masa perkawinan ataupun setelah perkawinan. Jadi setelah perkawinan, ya walaupun yang dulu yang dominan bekerja suami misalnya, yang namanya seorang istri, dia kan bukan hanya duduk-duduk saja di rumah. Bahkan secara tidak langsung dia ngurusin rumah tangganya. Yang ngurusin pakaian, yang ngurusin makanan, ngurusin anak-anak. Ada istri yang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suami bisa fokus di pekerjaannya. Maka secara tidak langsung itu mereka seakan-akan saling bekerja sama untuk mencari rezeki. Maka penghasilan yang didapatkan setelah masa perkawinan ini atau setelah perkawinan ini dianggap sebagai harta bersama. Oh, setelah mereka katakanlah setelah menikah mulai dari nol lah, ya. Bekerja, ada harta yang dikumpulkan, ada aset yang dibeli, ada satu rumah misalkan, ada kendaraan, ada ruko dan lain sebagainya yang dibeli dari hasil yang didapatkan setelah pekerjaan setelah perkawinan, maka dari harta itu dianggap sebagai harta bersama. Maka dari harta bersama ini, ya, di dalam kompilasi hukum Islam yang ini juga menjadi rujukan oleh para hakim yang ada di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, maka harta ini dibagi dua. Jadi dari harta bersama ini 50% menjadi hak milik suami, 50% menjadi hak milik istri. Jadi ini juga perlu kita luruskan pemahaman kita bahwasanya jangan kita menganggap oh nyo hukum negara ini bukan hukum Islam. Nah,
Jadi KHI kompilasi hukum Islam ini inilah sebenarnya hukum Islam yang rujukannya itu juga daripada kitab-kitab. Tapi nanti ada juga dengan pemikiran-pemikiran terbaru dan juga melihat kemaslahatan-kemaslahatan, aspek daripada maslahah ataupun daripada maqasidus syariahnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa adanya harta bersama? Dan terkadang ada sebagian orang bertanya, "Ustaz, zaman di masa Rasulullah hana lagu harta bersama." Di masa Rasulullah enggak ada harta bersama antara Aisyah dengan Rasulullah. Tentu beda kondisinya. Karena di masa Rasulullah dulu ya, yang namanya dan juga di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya istri itu memang dia selain dia duduk di rumah, tapi di sana juga ada budak-budak, ada banyak pembantu-pembantu yang mengurusi rumah tangga mereka. Bahkan kita mendengar ada budak yang khusus menyisir rambut istrinya. Ya. Jadi dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beda kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini, bahkan seorang istri dia melakukan segala hal. Ya. Ya, tadi kita katakan dia juga ngurusin rumah tangganya, pakaian suaminya, makanan, ya, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin ini kalau kita gaji nggak sanggup kita gaji. Kadang-kadang ada juga seorang suami yang nggak kasih nafkah. Oh nyopeng lebih belongkut yang kehnya nafkah. Nah, anjir sih lagi ada. Ya. Maka dalam hal ini tentu ada perubahan hukum. Ya. Secara fikih, karena perlu juga kita ketahui yang namanya fikih ini dia bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau syariat itu enggak bisa berubah. Ya. Jadi bicara tentang masalah fikih itu bisa berubah. Oh, kenapa masa Rasulullah seperti itu? Kenapa masa sekarang enggak seperti itu? Tentu ada perubahan. Ya. Oh, kenapa ketika kita salat harus rapatkan saf? Kenapa waktu pandemi itu boleh jarang-jarang dan itu juga sah? Tentu ini kondisi yang lain, kondisi khusus. Ya. Tentu ini ada perubahan dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah tempat dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memberikan harta bersama, ini dalam kondisi tertentu boleh bisa jadi zalim kita kepada istri. Contoh yang sederhana, misalkan terjadi sebuah kasus ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri, lalu ada satu anak perempuan dan ada saudara laki-laki kandung ataupun wali. Ya. Maka untuk hak faraid, untuk istri dia dapat bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Karena kenapa? Karena almarhum punya keturunan, yaitu anak perempuan, sehingga istri dapat bagian 1/8. Lalu satu anak perempuan, karena dia tunggal, maka dia mendapatkan setengah berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau hanya satu anak perempuan tunggal semata wayang, tidak ada anak yang lainnya, tidak ada anak laki, dan juga hanya satu orang saja anak perempuan, maka dia dapat bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum orang tuanya. Kemudian untuk saudara laki-laki kandung ataupun wali yang kita sebutkan di sini, dia mendapatkan sisa. Misal ada harta 800 juta. Kalau ini tidak dibagi harta bersama, dari 800 juta ini katalah harta yang dapatkan setelah perkawinan. Kalau kita menganggap oh nyoh harta bersama, nyoh langsung tafaraid lagi masa Rasulullah, nah, ambillah. Sehingga 1/8 untuk istri, berarti 1/8 dari 800 juta dia dapat 100 juta untuk istri. Kemudian untuk anak perempuan tunggal dia dapat setengah dari 800 juta, berarti ambil untuk anak perempuan 400 juta. Sisa untuk walinya, tadi sudah diambil 100 untuk istri, 400 untuk anak perempuan, sisa 300 juta.
300 juta ini hak wali. Sehingga kalau kita lihat sini, nyokok lebih le wali daripada hurina. Lebih banyak wali daripada isteri. Sehingga kadang-kadang ada sebagian wali yang enggak tanggungjawab. Sudah dia dapat bagian, dia pulang kampung, dia enggak peduli kepada anak yatim yang tinggalkan ini. Padahal di sana ada kewajiban seorang wali untuk menjaga anak yatim tersebut. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam hal ini tentu adanya harta bersama tadi. Oh, dari 800 juta tadi, ini ada hak istri karena ini didapatkan setelah perkawinan. Ya, mereka secara enggak langsung sama-sama mencari. Ada syirkatul abdan sana. Ya, ada syirkatul abdan. Mana syirkatul abdan itu sama-sama bekerja. Sehingga 50 menjadi hak milik, 50% menjadi hak milik istri, 50% menjadi hak milik suami. Sehingga dari 800 juta tadi, 400 menjadi hak milik istri, 400 menjadi hak milik suami. Kemudian almarhum suami ini, katakanlah dia ada harta bawaan. Tadi harta bersama dibagi dua. Harta bawaan ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga dihitung sebagai harta peninggalan almarhum. Setelah dihitung ada harta bawaan satu petak tanah tadi dari warisan orang tua almarhum suami. Oh, berapa nilainya? Nilainya setelah ditaksir ada 200 juta. Berarti harta almarhum suami dari 400 juta tadi tambah harta bawaan tadi 200 juta, totalnya adalah 600 juta. Kemudian ada enggak harta-harta yang lain? Mungkin boleh jadi pemberian hibah ataupun hadiah dari orang lain dan sebagainya. Oh, kalau enggak ada berarti 600 juta ini yang akan difaraidkan untuk ahli waris. Tapi sebelum harta itu difaraidkan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban. Tadi harta bersama sudah dibagi. Kemudian dari harta yang menjadi hak milik almarhum suami ditambah dengan harta bawaannya, sudah tambah 200 juta, sudah 600 juta. Dari 600 juta ini tidak langsung dibagi untuk ahli waris. Karena kenapa? Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah biaya untuk pemakaman almarhum. Jadi dari mulai pemberian kafan, transportasi, ambulan, tanah, kuburan, kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil dari 600 juta ini harta peninggalan almarhum. Tapi kalau ada yang tanggung, alhamdulillah enggak berkurang. Ya. Mungkin kalau di tempat-tempat kita, khususnya di Aceh, itu biasanya sudah ada biaya fardu kifayah yang nanti semua akan ditanggung oleh pihak kampung. Mulai pembelian kafan, transportasi, ambulan, kemudian tanah kuburan, masih ada banyak tanah wakaf kuburan kita. Tapi kalau di kota-kota besar, mereka kadang-kadang harus coupling sendiri. Bahkan ada beberapa pemakaman itu yang sudah dikomersilkan. Ada perkuburan di daerah Jakarta itu namanya San Diego Hill. Jadi pemakaman San Diego Hill. Itu dikapling itu mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta. Tergantung view-nya. Semakin indah di puncak, maka semakin mahal. Karena kenapa? Pemandangannya bagus. Enggak tahu di bawah diazab atau dapat nikmat ya. Itu sudah dikomersilkan. Dan bahkan ada beberapa tempat juga seperti di Bekasi itu namanya Al-Azhar Memorial Garden. Dan memang bahasa Inggris agak hak. Ya. Tapi ketika kita lihat kuburan juga. Nah, ini juga sudah dikapling-kapling. Satu kaplingnya berapa dan juga ada biaya perawatannya. Maka ini diambil dari mana kalau tidak ada yang tanggung? Dari harta peninggalan almarhum tadi yang 600 juta. Baik. Kemudian kewajiban yang kedua, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan hutang-hutang almarhum. Hutang itu kata para ulama ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah contohnya apa? Termasuk kalau almarhum ada nazar yang belum ditunaikan.
ya, ataupun termasuk zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Misal dia ada simpan emas, setelah dihitung-hitung emasnya ini sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, tapi belum sempat dikeluarkan zakatnya karena mungkin diopname di rumah sakit, ya, sebulan dua bulan keluar masuk rumah sakit, qadarullah meninggal dunia. Nah, maka dalam hal ini ada kewajiban ahli waris inti ini untuk menyelesaikan hutang berkaitan dengan hak Allah, yaitu dalam hal masalah zakat. Karena bicara zakat ini menjadi apa namanya suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kita anggap oh nyohana bayu zakat ka selamat, enggak. Karena bicara zakat sama dengan kita bicara tentang masalah bab salat. Bahkan di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan, diulang-ulang hampir 32 kali dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah SWT, selesaikan ini dulu. Kemudian nanti ada kewajiban yang berikutnya, hutang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam bermuamalah ada pernah pinjam uang sama si A, sama si B dan sebagainya, maka ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, ini akan mempengaruhi kepada almarhum, ya. Karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mu'min itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah tidak mau mensalatkan jenazah bagi jenazah yang masih ada hutang, yang belum ada jaminan siapa yang akan menanggungnya dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, jangan kita anggap remeh. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, yaghfiru li syahid kulla dhanbin, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Bagaimana kita lihat orang yang syahid itu dia korbankan jiwanya, hartanya, semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia syahid, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Tapi satu yang enggak diampuni oleh Allah, apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Dia butuh kepada keridaan dan keikhlasan daripada si pemberi hutang tersebut. Maka sering kita dengar ketika pelepasan jenazah itu disampaikan, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Nah, kalau hutangnya ini bisa dimaafkan, tentu ini menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Jangan kita anggap ketika enggak dibayar hutang kita bilang oh rugolun. Nah, itu sebenarnya enggak rugi. Itu adalah ibadah. Karena dalam masalah hutang-hutang ini, kita memberikan hutang ini juga satu perbuatan baik, ya. Dan itu menjadi amal pahala kita juga. Maka ketika kita mengikhlaskan, maka itu menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang tersebut. Tapi kalau tidak bisa dimaafkan, maka ini harus diberitahukan kepada ahli waris. Maka ini juga kewajiban yang harus dilakukan sebelum harta itu dibagi kepada ahli waris. Jangan nanti harta ketika meninggal dunia nyota bagi juta para iju. Kita enggak lihat utang-utang. Ketika ada laporan nyona utang almarhum, so yang bayar. Nanti enggak ada yang bayar takutnya. Yang perempuan bilang yang laki-laki, Ron abang mandang yang bayi, abang kan dua kali lipat, ya, dua banding satu daripada kami. Sehingga ini jadi masalah juga. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, selesaikan dulu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan dia menjalankan wasiat almarhum. Jadi wasiat almarhum itu harus dijalankan oleh ahli waris. Contoh misalkan seorang pernah berwasiat, ini kalau ayah meninggal dunia tolong kasih 10 juta buat masjid, ya. Maka ini harus dilakukan oleh ahli waris.
jangan sampai tidak dilaksanakan oleh ahli waris wasiat tersebut. Maka

Dan dalam hal wasiat ini juga enggak boleh melebihi daripada sepertiga dari total harta peninggalan almarhum. Nah, sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita lakukan tiga kewajiban tadi. Setelah kita lakukan kewajiban tadi, baru harta itu dibagi untuk ahli waris. Yang mana dalam kasus yang kita sebutkan tadi, istri mendapatkan bagian 1/8, kemudian untuk anak perempuan, kalau ada dua orang dia dapat 2/3, kemudian saudari perempuan kandung dalam kasus tadi dia dapat sisa ataupun asabah. Sedangkan paman terhalang dengan saudari perempuan kandung. Sehingga ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan sebelum pembagian harta warisan itu juga perlu kita garis bawahi, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga, kita lakukan daripada harta peninggalan almarhum tersebut. Jadi ini terkait tentang kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sedikit lagi ada kasus kedua yang ditanyakan, Ustaz, bagaimana jikalau seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung? Nah, ini bagaimana nih? Jadi seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dalam keadaan hamil, ya, sudah 6 bulan di dalam perutnya, dan bayi ini adalah anak pertama nih. Pertanyaannya, apakah seorang wali boleh langsung minta hak terkait tentang hak warisannya, ataupun dia harus menunggu sampai akan jelas kelahiran tersebut? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari kasus ini dibahas dalam mirasul hamli. Jadi kewarisan janin yang ada dalam kandungan. Jadi karena perlu kita ketahui syarat daripada kewarisan itu adalah yang pertama meninggalnya pewaris, yang kedua hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris itu baik secara hakiki ataupun secara hukum ataupun secara takdiran, secara perkiraan. Dan kapan penentuan ahli waris itu? Ketika meninggal dunia almarhum. Oh, ketika meninggal dunia almarhum, siapa ahli waris yang ada? Ya. Maka ini juga membantah apa-apa yang sering juga kita dengar di masyarakat kita. Kadang-kadang penentuan ahli warisnya itu ketika bagi. Padahal meninggal orang tuanya sudah 10 tahun yang lalu. Misal di tahun 2016, ya, meninggal orang tua meninggalkan 4 orang anak. Waktu meninggal orang tua waktu itu enggak dibagi harta peninggalan orang tua, ya, karena masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Waktu pandemi, ya, tahun 2021 meninggal anak pertama, yang mana anak pertama ini sudah berkeluarga dan ada keturunan. Lalu baru mau dibagi tahun 2026 ini. Lalu ada yang mengatakan, nyan ane abang yang pun hana merempok, bahkan kapatah titi. Jadi kasus ini sebenarnya bukan patah titi, karena ketika meninggal orang tua 2016, semua anak masih hidup, maka semua ini berhak. Tetap kita hitung, walaupun kondisi hari ini anak yang nomor satu sudah meninggal dunia, maka penentuan ahli waris itu ketika meninggal dunia pewaris, bukan ketika mau bagi. Ya, jadi tetap kita hitung ini. Oh, anak yang pertama ini dia waktu meninggal orang tua dia masih hidup, dia ada hak. Setelah kita hitung haknya, nanti hak dia akan diwariskan kepada ahli warisnya berikut, yang berikutnya. Kalau dia belum berkeluarga, maka itu akan kembali ke saudara kandung yang tiga orang ini. Tapi kalau dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, hak dia ini akan diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal dunia, bukan ketika mau bagi. Jadi dalam kasus yang kita sebutkan tadi,

0: Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dalam keadaan mengandung, dan ada saudara laki-laki kandung, maka apakah janin yang ada dalam kandungan itu mendapatkan hak warisan? Maka secara aturan fikih dan juga di dalam hadis Rasulullah disebutkan, dalam kondisi tersebut bayi itu termasuk ahli waris yang hidup secara takdiran, secara perkiraan. Tapi enggak boleh dibagi dulu sampai jelas akan kelahirannya. Maka nanti ada sebuah hadis yang disebutkan apa? Idza istahalla as-sabi suliya alaihi wa waritha. Jadi apabila seorang bayi itu berteriak, kita dengar teriakan bayi, kemudian dia meninggal dunia, ya, maka dia disalatkan dan dia mendapatkan warisan. Berarti apa? Menunjukkan apa? Hidupnya seorang itu, seorang bayi itu, ketika dia ada teriakan istihalla atau istihlal, ya. Jadi sehingga apa? Ketika bayi itu lahir secara sempurna, oh, menyalahi anak agam, tentu walinya tadi enggak dapat, terhalang dengan anak laki-laki. Nanti ada prediksi yang kedua, kalau lahirnya itu perempuan, tentu ada di sana ada hak wali. Istri dapat bagian 1/8, anak perempuan satu orang ini dapat bagian setengah, sisa ada hak wali. Nanti prediksi yang ketiga, kalau lahirnya kembar perempuan 2 orang, berarti untuk istri dapat bagian 1/8, anak kembar perempuan 2 orang ini dapat 2/3 ataupun 67% kurang lebih, sisanya baru ada hak wali, makin sikit lagi. Kemudian boleh jadi nanti yang prediksi yang keempat, lahir kembar laki-laki dan perempuan. Ini nanti lain lagi bedanya. Dan dalam kasus ini wali terhalang, karena kenapa? Ada anak laki-laki walaupun dia baru lahir, ya. Dan prediksi yang kelima, boleh jadi dia meninggal dunia. Maka dalam kasus tersebut, seorang wali enggak boleh dia minta haknya secara penuh. Ya. Oh, lun wali teh hak lun. No, almarhum hanane long. Nah, ne matang lam, lam perut mak di. Ya. Dalam perut ibunya. Maka dalam kasus ini enggak boleh seorang wali dia menuntut minta hak. Karena kenapa? Itu janin dalam kandungan itu dianggap dia hidup. Dan kita harus menunggu sampai jelas akan kelahirannya. Oh, kalau lahir laki-laki, wali ini enggak dapat, dia terhalang. Jadi enggak boleh seorang wali itu dia memaksakan diri untuk minta kepada keluarga, untuk istri daripada almarhum, teh hak lun, lun wali. Maka ini enggak boleh. Harus ditunggu sampai akan jelas kelahiran bayi tersebut. Ya. Maka ini juga ada aturan di dalam fikih ilmu faraid ataupun ilmu waris ini yang dikenal dengan bab mirasul hamli, warisan janin dalam kandungan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kasus, paling tidak kita sebutkan tadi ada 2 kasus yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bicara tentang masalah faraid, kita bicara tentang masalah hak, jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, jangan sampai juga kita menzalimi dan memakan hak anak-anak yatim. Karena harta yang kita miliki ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, Allah akan tanya secara khusus. Wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan, juga Allah akan tanya kita secara khusus. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Khutbah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang salatnya tidak sampai melampaui batas telinga, yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali, seorang istri yang semalaman suaminya murka kepadanya, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedang kaum itu tidak menyukainya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad.

0: Ensiklopedia Islam.
1: Ayatullah. Ayatullah artinya adalah ayat Allah atau simbol Allah. Sebuah gelar kehormatan bagi tokoh agama tertinggi di kalangan Syiah Iran. Gelar semacam ini juga terdapat di kalangan Syiah Irak yang tinggal di Najaf. Gelar ini muncul pada masa-masa terakhir ini. Beberapa ayatullah besar, sebagaimana yang terdapat di pusat-pusat seperti di Tibriz, Qum, dan Mashhad, pada umumnya mereka mendirikan semacam perguruan teologi. Ayatullah pendatang baru diberi kewenangan dan gelar secara resmi jika mendapatkan persetujuan tokoh-tokoh ayatullah lain yang lebih senior dengan melalui pengakuan masyarakat luas. Sebagaimana gelar syiah lainnya, seperti mullah, maka seorang ayatullah masing-masing memiliki pengikut pribadi. Gelar kehormatan ini merupakan hasil inovasi abad ke-20. Ia merupakan pertanda kemenangan mazhab Usuli atas mazhab Akhbari pada Syiah 12 imam di Persia. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan kedudukan mullah. Setelah tokoh-tokoh mazhab Usuli mengorganisir kekuatan mereka sendiri dalam rangka untuk mengenang derajat tertinggi mazdeisme pada zaman dinasti Persia kuno.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Dan pendengar, kami saatnya ya ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk malam ini di 5 Juli 2026 dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi dari RRI Ranai. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
3: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
3: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
3: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
3: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
3: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
3: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

pula dia ni? Ramli! Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu mau.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Apa di rumah?
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calik kan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Bagaimana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan dah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira. Terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf, Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang, makanya tak cinta.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka

Pendengar tentunya masih bersama kami di RRI Sabang 94 MHz. Masih dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik 94 MHz RRI Sabang dan juga informasi-informasi teraktual yang terus kami hadirkan ke ruang simak Anda. Pendengar PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program magang Taruna Pelayaran pasca insiden ledakan ruang mesin KMP Aceh Hebat 2. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat aspek keselamatan pelayaran. Menurutnya, program Magang Taruna merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor transportasi penyeberangan. Karena itu, keselamatan seluruh peserta magang menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaannya. Dan pasca insiden, ASDP bersama seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari prosedur keselamatan kerja, pembekalan peserta, pendampingan selama praktik, hingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Kedepan, ASDP akan memperkuat budaya keselamatan melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, penguatan mitigasi risiko, peningkatan kompetensi personel, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh aktivitas operasional termasuk pelaksanaan program magang di atas kapal. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui, insiden ledakan terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 saat kapal bersandar di Pelabuhan Ulele Banda Aceh pada 12 Juni 2026. Peristiwa itu mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar, terdiri atas 14 taruna Politeknik Pelayaran Malahayati yang sedang mengikuti program magang dan seorang anak buah kapal. Dari jumlah tersebut, per 4 Juli 2026, 3 taruna meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, sementara korban lainnya masih menjalani proses pemulihan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik, pendengar, tim nasional panjat tebing Indonesia meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Irita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Rahar Jati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Dan pendengar, iya, pendengar, perjuangan Desak Made Irita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan juga Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Dan pendengar, pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Kemudian pendengar, pada nomor speed perorangan putra, Rahar Jati Nur Samsa bersaing dengan tiga atlet lainnya dan ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta Yi Sheng Zhou dan Xiong Ho Chu dari Tiongkok. Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Jingse Zhao memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik dan diikuti Raharjati Nur Samsa meraih medali perunggu dengan catatan waktu 4,79 detik. Kemudian pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan dua pasangan berbeda dalam pertandingan. Indonesia 1 diperkuat Raharjati Nur Samsa dan Rajiah Salsabila. Sementara itu Indonesia 2 diperkuat Antastafi Robi Alhilmi dan Desak Made. Pasangan tersebut berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengungguli Tiongkok 1 pada perebutan medali perunggu, namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Itu dia pendengar tanpa tergesa dari Juicy Lucy ya. Lagu yang mengingatkan kita kalau setiap proses punya waktunya masing-masing. Karena kadang kita memang pengen semuanya cepat selesai, tapi hidup nggak selalu soal siapa yang paling dulu. Tidak semua hal ini harus dipercepat ya, termasuk soal menyembuhkan luka, mengejar mimpi, atau menemukan orang yang tepat. Jadi nikmati setiap langkah, karena yang datang di waktu yang tepat ini biasanya akan terasa lebih berarti. Nah, pendengar masih bersama kami di RRI Sabang frekuensi 94 MHz, dan tetap stay tune karena setelah ini akan ada banyak lagu-lagu yang akan saya hadirkan ya untuk menemani suasana santai Anda di malam ini. Jangan kemana-mana, kali ini ada darinya Malik and Essentials, Bagaimana Ku Tahu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai

0: dan sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik, mendengar satu lagu dari Shilon Seven dengan mudah saja yang sudah membawa kita di formasi waktu pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. 1 jam lebih lagi pendengar. Kesempatan saya menemani Anda di malam ini ya, di Minggu malam atau malam Senin ya. Untuk edisi 5 Juli 2026. Masih kami hadirkan tentunya tembang-tembang pilihan ke ruang simak Anda, menemani waktu Anda beristirahat sampai nanti pukul 12 malam. Dan saya mau ucapkan selamat malam ini untuk Anda yang di malam hari ini sudah bersiap-siap ingin tidur ya, atau juga di malam hari ini yang masih menuntaskan aktivitasnya ya, menyambut besok hari Senin ya. Jadi untuk Anda selamat menikmati malam Senin Anda, dan semoga besok juga Anda bisa menjalani hari dengan penuh semangat. Dan kita tinggalkan dulu dengan Sheila on Seven dengan mudah sajanya ya. Kita next lagi, kali ini ada darinya Leto, Sebelum Cahaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dari Jalan Del Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sayyidina Maulana Muhammad, Imam al-Mufassirin, Qaid al-Muhaddithin, Hujjat al-Fuqaha wa Qudwat al-Awliya'i wa Salihin, wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآدائه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا وعن والدينا وجميع مشايخنا والمسلمين برحمته سبحانه كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه اللهم بارك لنا في بكورنا وسائر أيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, mendengar di rumah melalui Baitur Rahman Radio Serambi FM, Radio Republik Indonesia, live streaming TV Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kebersamaan kita di pagi yang mulia ini. Kajian masih kita lanjutkan tentang hadis anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Berbicara tentang contoh-contoh orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu, maka tentunya ini banyak sekali, baik melalui kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, hingga kisah di seputaran kehidupan kita hari ini. Salah satunya di dalam hadis disebutkan begini, bahwa kebaikan manusia itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang dia kontribusikan bagi saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Atau dia memberikan manfaat kepada alam dan lingkungan, atau katakanlah memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Karena kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan kita memberikan kontribusi untuk kehidupan itu sendiri. Bahkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ini dalam makna فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur, berterima kasih kepada dirinya sendiri. Atau siapa yang melakukan kebajikan maka dia melakukannya untuk diri sendiri. Bagaimana memahami bahwa Nabi menyebutkan bagi manusia, tapi pada sisi yang lain disebutkan untuk diri sendiri. Hal ini salah satunya adalah karena manusia itu adalah ummatan wahidah. Kalau dibandingkan dengan alam dan kehidupan lainnya dari makhluk ciptaan Allah, maka kita adalah sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengimplementasikan ataupun melahirkan sebuah tanda-tanda dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu posisi kita di sini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikayat, banyak kisah tentang orang-orang yang memberikan kontribusi dan manfaat dalam kehidupan ini. Satu hari misalnya, Imam Hasan Al-Basri meminta kepada murid-muridnya untuk menjumpai Thabit Al-Bannani, atau bisa dibaca Thabit Al-Bunnani. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Maka kata Imam Hasan Al-Hasan Al-Basri, jumpai Thabit Al-Bunnani, ajak dia untuk sama-sama melakukan kebajikan ini, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain. Maka ketika itu murid-murid Al-Hasan Al-Basri menjumpai Thabit Al-Bunnani, tetapi Thabit sedang berada di dalam kesibukan ibadah i'tikaf di masjid, sehingga beliau menjawab, saya mohon maaf kawan-kawan, karena saya sedang melakukan i'tikaf. Artinya Thabit Al-Bunnani lebih mengutamakan i'tikafnya dibandingkan dengan ajakan saudara-saudaranya atau kawan-kawan dan teman-temannya untuk melakukan kebajikan lainnya. Maka murid-murid Al-Hasan Al-Basri kembali kepada gurunya dan mengatakan hal yang sama. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kembalilah kalian kepada Thabit Al-Bunnani, sampaikan kepadanya, wahai Thabit, apakah engkau tidak mengetahui bahwa setiap langkah yang engkau gerakkan dalam membantu saudara-saudaramu itu lebih baik daripada melakukan ibadah haji kali yang keduanya. Lebih baik dari melakukan ibadah haji pada kali yang kedua. Lalu murid-murid Al-Hasan menjumpai kembali Hasan Thabit Al-Bunnani. Kemudian menyampaikan hal yang sama, maka tergeraklah hati Thabit. Beliau pun tidak lagi bersikukuh untuk melakukan i'tikaf, tapi ikut bersama untuk melaksanakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini menyatakan bahwa pemahaman para ulama, para ahli ibadah, orang-orang alim tentang khairun nas anfa'uhum linnas itu seperti itu. Sehingga di kampung, ketika seseorang misalnya diantar dia sebagai seorang lintu baru, ya, pengantin, ada prosesi serah terima antara pimpinan desa A dengan desa B. Maka di sana disebutkan untuk mengikut sertakan mempelai laki-laki ini dalam semua kegiatan, bagi kegiatan hidup maupun kegiatan kematian. Nah, di sini mesti paham. Ya, sebenarnya sedang diingatkan kepada kita untuk menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan nanti setelah diserah terima lalu tidak kenal dengan pimpinan desa kecuali saat kita butuh, atau tidak kenal dengan masyarakat setempat, dengan tetangga, lewat-lewat terus tanpa tegur, tanpa sapa, apalagi ikut serta di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini tidak peduli. Maka kalau sikap ini yang dipilih olehnya, betapa banyak kebajikan-kebajikan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga dan ampunan Allah yang telah dia tinggalkan, yang telah dia lalaikan, yang telah dia abaikan. Apalagi di dalam hati nanti merasa lebih melambung dirinya dibandingkan dengan orang lain. Ada takabur, ada kesombongan, ada ujub, ada harga dirinya yang telah diberikan label berada pada tingkat yang tidak terjamah oleh manusia di sekitarnya. Maka ini dia tidak hanya tidak bermanfaat kepada orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri dia telah menjerumuskan ke dalam api neraka. Riya dan sombong, ujub, takabur itu akan membinasakan diri dalam neraka. Nah, ini dipahami betul oleh para ulama, oleh orang-orang tua kita. Lain pula kisah dengan Umar bin Al-Khattab. Dan ini sering kita sampaikan. Suatu ketika melihat anak muda yang berbaring di masjid, malas-malasan, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah." Hai anak muda, langit tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud daripada Umar bin Khattab di sini adalah beliau memberikan motivasi kepada anak muda untuk giat bekerja dan tidak hanya menjadi beban dan tanggungan bagi masyarakat, paling tidak untuk dirinya sendiri itu. Ya, sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi Umar lebih mengutamakan mereka bekerja mencari nafkah, menyingsingkan lengan baju, mengerahkan seluruh daya kemampuan energi untuk mencari kehidupan, menguak tabir dari rezeki yang Allah taburkan, dibandingkan dengan para pemuda yang beritikaf tadi yang berleha-leha di masjid. Walaupun itu bagian dari ibadat. Jadi bukan mengatakan jangan berleha-leha, tidak. Motivasi supaya jangan sampai para generasi muda ini terbiasa nanti berada pada posisi dan perangai orang-orang yang malas-malasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadat perlu dan sangat penting. Ibadah mahdhah. Tapi ibadah yang umum yang lainnya, bahkan mencari nafkah itu pun bagian daripada ibadah. Ya. Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran allakum tuflihun." Maka jika salat berjamaah sudah ditunaikan, Jumat, karena ini berada di surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu, apabila salat berjamaah telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah, rezekinya. Wadhkurullaha katsira, dan sebutlah untuk mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi konsep untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan mengubah nasibnya menjadi para penanggung bagi orang lain atau pemberi manfaat, dengan merealisir makna kehidupan itu ke dalam artian ibadat yang umum itu tadi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu kita masih ingat cerita orang-orang munafik yang mengejek orang-orang Islam yang berinfak dan bersedekah. Utsman bin Affan dikatakan riya, pamer, banyak kali kasih 2000 dinar, ya, ini 200 dirham. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, Umar setengah, Abu Uqail hanya satu sa' kurma, 4 mud, satu mud itu 2 tampung tangan atau katakanlah 1 panci, satu tangan digabungkan tangan orang dewasa lalu diangkat, nah, itu satu mud. Katakanlah rata-rata 1 panci atau lebih kurang ya 2,8 kilo kalau ditimbang, atau 2,6 kilogram bila itu beras. Ini kisah ini sudah pernah kita ceritakan. Nah, Abu Uqail ketika diminta untuk memberikan kontribusi kepada perjuangan Rasulullah, beliau berpikir karena tidak ada apa-apa nih. Terus berpikir, apa nih yang harus saya lakukan? Saya mesti bisa, saya mesti ada sahamnya di sana. Ya. Karena Allah meminta pinjaman dari orang-orang yang beriman. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan untuknya balasannya. Saya harus dapat, tapi saya tidak memiliki apa-apa, makan saja sulit sehari-hari. Kalau orang lain makan 3 kali sehari, saya sekali saja kesusahan. Gimana nih polanya? Maka beliau berpikir, memeras pikiran, dan coba untuk melangkah dengan satu ide. Beliau masuk ke pasar, lalu menjumpai orang-orang yang sedang berdagang dan meminta kepada mereka untuk memberikan upah bagi dirinya dengan mengangkat tambang. Tambang itu tali, tali temali. Bukan maksudnya dibuat tambang di Madinah, tambang emas, tambang perak, apa minyak dan nikel dan lain, bukan. Tali temali yang dirajut dari urat-urat pelepah kurma itu kemudian dijual, atau ada yang dimasukkan dari wilayah di luar Madinah, tergulung. Nah, tali itu diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Abu Uqail radhiyallahu ta'ala anhu ardahu mengambil upah dengan menjadi buruh kasar di pasar kota Madinah. Lalu beliau dapat upah. Dapat upahnya adalah 2 sak kurma. Maka segera beliau di akhir petang keluar, apa namanya, kembali ke rumah untuk membawa 1 sak kurma untuk keluarganya. Dan 1 sak yang lainnya bergegas beliau jumpai Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan pinjamkan ini, 1 sak kurma untuk membantu perjuangan dan agama Allah." Maka Rasulullah menerimanya. Nah ini, maka turun ayat itu tentang ya memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah 79 ya, "Walladzina la yajiduna illa juhdahum." Orang-orang yang tidak mampu memberikan bantuan atau derma atau kontribusi kecuali hanya kerja keras mereka. Itu dia. Salah satunya Abu Uqail radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak sanggup bernilai harta, dia kasih tenaga. Ada lagi seorang sahabat punya kebun kurma, di dalamnya itu ada berisi 600 batang pohon kurma yang sudah memberikan hasil. 600 batang. Beliau jumpai Rasulullah, beliau katakan, "Wahai Rasulullah, saya diminta oleh Allah untuk meminjamkan apa yang saya miliki untuk Allah. Saya akan pinjamkan kebun saya. Di dalamnya ada 600 batang pohon kurma yang telah menghasilkan buah. Sudah pernah dipanen. Dan kualitasnya bagus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bah, luar biasa." Lalu beliau pulang. Cepat-cepat pulang. Ana dan istrinya masih berada di bahagian sudut rumah sedang bersenda gurau, dan rumah itu berada di dalam kebun kurma itu. Apa kata suaminya? "Dek, sini dulu. Anak-anakku sini. Ayo kita keluar dari rumah kita. Ini bukan rumah kita lagi." "Kenapa?" "Karena sudah aku pinjamkan bagi Allah." Begitu mendengar ini, istri langsung bergegas kumpulkan pakaiannya lalu keluar. Tidak ada celah mencela. Tidak ada raut wajah yang bermuram durja dari istrinya, apalagi menyalahkan keadaan. Istri begitu lapang dadanya menerima dengan mengatakan bahwa ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan, wahai suamiku. Keluar. Ada enggak pada zaman sekarang seperti ini? Kalau ada, itulah bidadari dari surga yang sudah turun di rumah bapak sekalian. Tapi saya kurang yakin, apalagi zaman sekarang. Maka kalaupun tidak bisa sedemikian, apa yang bisa kita berikan perlahan-lahan untuk kita latih. Ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, di Kufah sana Abu Hanifah bertetangga dengan seorang tukang jahit sepatu. Dia bekerja saban hari, lalu pulang di samping rumah Abu Hanifah. Tapi begitu masuk ke dalam rumah, dengan uang yang dia peroleh, dia mabuk-mabukan sendiri di rumah, lalu melantunkan sebuah syair, atau bahasa kita putar musik lah. Lalu nyanyi sendiri macam orang, ya orang mabuk. Abu Hanifah hampir saban malam mendengar nyanyian itu sayup-sayup. Wah, orang mabuk sebelahnya. Hingga satu malam dia tidak mendengar nyanyian orang yang sedang mabuk, yang merupakan tetangganya, yang juga merupakan tukang sol sepatu ini. So paginya setelah salat subuh, Abu Hanifah bertanya, si Ulan kemana ya kok? Tidak ada terdengar berita, sunyi sekali semalam. Lalu dikatakan, Tuan Syekh tidak tahu kalau semalam si Ulan telah ditangkap oleh polisi, digerebek rupanya. Zaman sekarang kita itu ada sabunya, ada ganjanya, ada kesalahannya, digerebek polisi, diangkut. Masuk tahanan, masuk sel. Abu Hanifah pulang dengan cepat, mengambil kudanya, lalu kemudian memacu menuju ke kantor atau ke pendopo gubernuran, sambil memberi pesan kepada satpam yang ada di sana, penjaga, bahwa saya hendak bertemu gubernur. Maka mereka khawatir nih, karena Abu Hanifah orang yang sangat terkenal, murid-muridnya banyak. Sampaikan berita, gubernur pun cepat, ayo sit. Bilang sama Abu Hanifah, masuk. Duduk, dipersilakan, ada apa gerangan Tuan Syekh? Seharusnya kalau ada apa-apa, kirim berita biar saya yang ke sana. Saya enggak enak nih kalau Abu Hanifah yang kemari. Tidak apa-apa. Begini, saya punya tetangga, lalu diceritakan. Nah, lalu kalau boleh, tolong dibantu untuk dilepaskan. Maka gubernur memberikan selembar kertas tertulis agar dilepaskan oleh polisi. Dilepas pulang dengan dibonceng oleh Abu Hanifah yang menjemputnya satu kuda berdua. Malamnya besok tidak terdengar juga nyanyian. Rupanya orang mabuk ini sadar bahwa selama ini Abu Hanifah amat sangat memperhatikan keadaan tetangganya, sehingga dia merasa membuang-buang waktunya habis percuma tanpa memberikan manfaat. Dia pun berjanji mulai itu, saya akan menjadi tetangga yang baik, terutama bagi Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah telah memberikan dedikasi yang terbaiknya, kontribusi yang termulianya terhadap tetangga, sebagai apa namanya, merealisir pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yuhsin ila jari. Atau dengan riwayat lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Banyak orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Orang yang banyak berjumpa dengan kita adalah tetangga. Rupanya orang yang sangat peduli, care terhadap kita itu adalah tetangga. Malam mengadu kita kesakitan, siapa yang dengar? Tetangga. Orang tua kita mungkin di kampung, adik-adik kita mungkin tak di mana. Yang dengar tetangga, yang datang duluan diketok, duk duk duk duk, Pak Amin, Pak Amin, assalamualaikum Pak Amin, ada apa Pak Amin? Karena lebih menyayat. Lalu kemudian didobrak, didapati tetangga senajur dibawa ke unit gawat darurat atau diberikan bantuan tetangga. Maka Rasulullah katakan mungkin. Kemudian tetangga lagi yang paling dekat itu istri, wassahibi bil jambi, sahabat yang berada di sebelah kita. Nah, maka ini orang-orang hebat terdahulu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, selama ini saya pernah ditawarkan untuk makan durian oleh adik kandung yang nomor dua termuda. Dia beli 7 buah besar-besar tapi 100.000. Murah sekali. Bawa pulang. Rupanya memang selama ini duriannya banyak yang tidak manis. Ya. Bahasa Aceh tabu. Tidak manis. Ya kita makan juga. Alhamdulillah, bismillah. Cuman tabu baca anak. Karena dua nuk aja. Kalaupun manis, lebih dua butir itu tak sanggup. Tak sanggup. Mungkin ada orang yang sanggup 5 butir, ada yang sanggup 1 buah. Tak masalah. Ada juga orang seperti ibunda kami, itu yang tabunya yang galak. Kena mamek. Tujuh buah 100.000, besar-besar lagi, bukan kecil-kecil, memang besar-besar, hampir sebesar ukuran kepala, mungkin sebesar kepala kita, bahkan ada yang lebih lonjong. Sidang jamaah yang tidak kita ceritakan apa, ada kisah seorang syekh membeli semangka. Ada seorang syekh membeli semangka. Untuk apa dibeli semangka? Untuk menghadirkan kebahagiaan, keceriaan dan rasa di dalam lingkungan keluarganya. Wah, semangka besar. Bawa pulang, nanti sama-sama makan. Anak-anak pun demikian. Istri setelah dibelah, dipotong-potong, dibuang kulit, enak betul. Sampai di rumah, semangka itu diambil oleh istrinya, dibelah, lalu dipotong-potong, diberikan kepada sajian keluarga. Pas dimakan, semangkanya tidak manis. Tidak manis. Warnanya pun tidak semerah yang diharapkan. Anak-anak bilang, enggak manis nih ya, enggak manis nih ya. Istri bilang, apa nih semangka? Syekh ini bilang, la haula wa la quwata illa billah. Siapa yang kalian sumpah serapahi? Siapa yang membuat kalian emosi? Kemarahan kalian itu untuk siapa? Untuk penjualnya. Sungguh para penjual semangka ini sudah mencoba memilah dan memilih. Ya pukul-pukul, pok-pok-pok-pok, nyo lagi pak. Pok-pok-pok-pok, namanya insya Allah. Tak pelah ini. Ya orang Arab kan dibelah terus. Ya. Abu Bittik, katanya Abu Bittik. Bapaknya semangka, dia bilang. Abu Bittik, ya Abu Hamra. Semangka merah, dia diangkat begini di atas mobil tinggi-tinggi. Enak, ada yang dibelah. Coba rasa. Rupanya pilihan lain, pok, pok, pok, pok, pok, pok. Dari 100 pilihan, mungkin satu boleh salah. 99-nya merah, manis, isinya bagus. Tuan Syekh ini bilang, sang penjual telah berusaha semaksimal mungkin untuk memilah dan memilih. Maka tidak pantas bila kita kesal terhadap dia, lalu mensumpah serapahi dia. Lalu bila bukan tuh penjual, kalian mungkin akan kesal terhadap pembelinya. Pembelinya tidak menginginkan kecuali kalian bahagia, sangat ikhlas dan jujur. Dia sudah berusaha dengan harta yang halal, dia datangkan buah semangka ini. Mana, tidak mungkinlah ya, kami sumpah serapah untuk ayah. Tapi ada yang mungkin, ya. Di seputaran kehidupan kita ini di Aceh, penuh belakang kayaknya, meletakkan, apa ini beli, rasa aja tidak ada, buang-buang duit aja. Kena sumpah serapah lagi kita di rumah. Dah, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran tidak bisa memberikan kontribusi kecuali kerja keras. Allah puji. Nah sekarang semangka sudah dibawa ke rumah. Sebelumnya cari uang, peras keringat, habis waktu, terik matahari. Atau mungkin ada yang begadang di malam hari. Itu dapat hanya sesen dua sen, lalu dikumpulkan hanya untuk satu potong semangka menghadirkan kebahagiaan, keceriaan, canda tawa di lingkungan keluarga yang dia cintai. Jangan sumpah serapahi orang yang beli. Kalau begitu sang petaninya yang menanam, jangan. Dia sudah berusaha untuk memilih bibit unggul. Dia bajak tanahnya, ladangnya, dia sirami pagi petang. Dia cabut rumputnya, dia sebentar-bentar keluar untuk menatap dan melihat, memeriksanya. Kadang kala banyak di malam hari dia pun keluar tidak bisa tidur. Oh, laga. Sebelum hujan, dia coba untuk payungi. Dia buat aliran air jangan sampai terendam. Ketika hujan datang, dia coba untuk mengeringkannya. Lalu kemudian dia rawat dengan baik. Ini sang petani kerjanya. Allah puji orang yang mengangkat tambang di pasar kota Madinah. Sekarang ini sudah banyak, mulai dari membajak, memilih benih, lalu menanamnya, lalu memberikan pupuk dan seterusnya, sampai menjaganya. Habis waktunya, energinya, untuk hanya sebuah semangka yang sekarang kita makan. Apakah pantas kita sumpah serapahi dia? Tidak. Kalau begitu, kami kan tidak mungkin juga, kami juga tahu. Nah, berarti yang keempat, siapa yang kalian sumpah serapahi? Tentu pencipta semangka ini, yang sesungguhnya dia menumbuhkan. Al-Waqi'ah ayat 64 menyebutkan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Walau nasya'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahu. Kalau kami kehendaki sungguh kami lumat binasakan, lalu kalian akan terheran-heran sembari mengatakan, inna lamughramun, sesungguhnya kita berada dalam kerugian yang amat besar. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Lalu siapa yang kita sumpah serapai? Allah. Pilih di antara empat ini, yang mana kita sumpah serapai? Maka yang terbaik adalah terima, lalu mohon pada Allah. InsyaAllah durian ke depan nanti, kalau dengan rasa syukur, la azidannakun, kami akan tambahi nikmat kami. InsyaAllah. Maka sikapi sesuatu dengan mata batin, dengan ruh, dengan jiwa, sebagai seorang mukmin yang ingin memberikan manfaat kepada manusia, alam, lingkungan, kehidupan, dan juga dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lihat ke depan contoh-contoh lainnya insyaallah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Sari berita. Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Bater A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
0: Sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan Muhammad Sofian.
4: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
5: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmame, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, rupanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
4: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Kasus Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan, termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnya Din Labuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
7: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun, juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes. Gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama, pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Terus itulah lama-kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
6: Rahmi menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Berkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: IAIN Takengon melaksanakan wisuda terhadap 328 lulusan baik jenjang sarjana maupun magister. Dalam kegiatan itu juga ditegaskan terkait transformasi IAIN tersebut yang akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Laporan Fitra Jayadi.
9: Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon mewisuda 328 lulusan dalam sidang senat terbuka wisuda di Gedung Olah Seni Gos Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Sabtu pagi. Ratusan lulusan tersebut terdiri atas 117 lulusan dari program sarjana atau S1 dan 211 lulusan lainnya dalam program magister atau S2. Rektor IAIN Takengon, Profesor Ridwan Nurdin menyampaikan optimisme bahwa jumlah wisudawan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 700 orang pada tahun-tahun mendatang. Dirinya juga mengungkapkan mengungkapkan rencana transformasi IAIN Takengon menjadi Universitas Islam Negeri UIN pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah dari 4 kabupaten telah diajak berdiskusi terkait perubahan status tersebut.
10: Dari 4 bupati di wilayah tengah, semuanya kami tanyakan, kira-kira kalau UIN Takengon itu kita ganti namanya, dengan apa, dengan siapa kita ganti? Hampir mengerucut kesepakatan kepada Sultan Merah Johan, anak Raja Lingel, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.
9: Sementara Bupati Aceh Tengah Hailioga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang resmi menyandang gelar sarjana maupun magister. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diamalkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
11: Mudah-mudahan orang tua kami bangga anaknya hari ini atau suaminya.

0: Jadi RRI Takengon melaporkan.
1: Potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Butter A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
2: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah benteng Jepang atau Bunker Bateri A yang berada di Gampung Codbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke benteng Jepang Codbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
3: Sebenarnya berapa kali saya sudah ke Sabang, ini adalah kali pertama saya diajak ke benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Codbau. Sebenarnya ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih sebenarnya, bersih dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
2: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
3: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh, Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu keberadaan benteng Jepang Codbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan benteng Jepang Bunker Bateri A di Gampung Codbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

di pukul 7 waktu Indonesia Barat yang seharusnya kita akan menghadirkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Meksiko melawan Inggris. Menurut informasi ada penundaan akibat cuaca yang kurang baik, dan kita akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 7.4. Hasilnya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3.6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3.6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saratul Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu giring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3.6% saja.
3: Bahwa api itu